0: Dari antara foto Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surakman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. Delapan orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2020. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kotak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu. Karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur, jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
5: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
11: Apa yang terjadi
8: Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
9: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
11: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
9: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekedar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bripka Satria, silakan laporannya.
14: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja diikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga tentunya untuk Anda pecinta olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, Sabtu di 12 September 2026. Pendengar, seperti biasa di kesempatan pagi hari ini tentunya di program Lintas Melabuh Pagi, kami akan hadirkan informasi untuk Anda juga lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya bersama Sherin yang bertugas. Dan nanti kita akan coba update ya informasi cuaca sekitar pukul 8.30, mudah-mudahan saya ingat nanti ya. Jadi buat teman-teman semuanya di pagi hari ini yang ada di Aceh Barat Daya, di sana dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk pendengar kita yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz, dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Nanti kita akan awal informasi soal cuaca yang berlaku hari ini untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.46 waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya pada edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu dan Tanjung Pinang akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Berawan, kemudian Palembang, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung terjadi udara kabur. Kami nanti akan update informasi cuaca yang akan kami kutip dari portal bmkg.co.id sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, informasi lain, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 skala Richter terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada Sabtu 12 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat gempa terjadi pukul 4:23 dini hari tadi. BMKG mencatat bahwa pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat timur, bujur timur. Pusat gempa berada sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pernyataan tersebut disampaikan dalam informasi resmi gempa yang diterbitkan BMKG. Sementara itu, warga melaporkan sedikit merasakan getaran gempa tersebut di wilayah Jakarta. Getaran dirasakan warga yang berada di dalam bangunan ketika gempa terjadi. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lain. Haji 2027, Komisi 8 DPR RI minta Kemenhaj membenahi kelemahan yang terjadi pada tahun lalu. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari itu kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Kali ini kita simak persembahan Coklat dengan Karma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh. Kami hadirkan kembali informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, mengisi akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, Komisi 8 DPR RI Hatifah Saifuddin meminta Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi. Persiapan tersebut perlu disertai evaluasi dan juga perbaikan terhadap berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji tahun lalu atau tahun 2026. Hatifah menjelaskan persiapan haji harus mencakup pembinaan, di dalamnya ada pelayanan, ada perlindungan jamaah, serta kesiapan petugas haji tentunya. Seluruh aspek tersebut pendengar harus dipersiapkan dengan baik untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah. Menegaskan bahwa berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 tidak boleh kembali terjadi. Menurutnya pendengar, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar perbaikan yang dihasilkan tentunya berdampak terhadap kualitas layanan jamaah. Berdasarkan data Kemenhaj Republik Indonesia pendengar, sebanyak 29.643 jamaah asal Jawa Barat akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2027. Hatifah mendorong Kemenhaj di wilayah Jawa Barat termasuk Kota Depok meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain perbaikan kualitas layanan, pendengar, Hatifah menekankan bahwa pentingnya kesiapan menghadapi kondisi darurat yang berpotensi berdampak terhadap jamaah. Ia juga merekomendasikan Kemenhaj mempersiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kondisi tersebut. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain soal perkuat digitalisasi bansos. Menkomdigi untuk 50 juta masyarakat mendapat akses bersamaan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kita dengarkan lagi pendengar lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini ada Flanela dengan lagu bertajuk Aku Bisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Lintas Melabuh Pagi. Tentunya masih bersama saya Reno menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Bagaimana persiapan untuk hari ini? Pendengar, barangkali ada sebagian Anda yang akan menjalankan aktivitas ataupun Anda yang akan mengisi akhir pekan Anda rekreasi bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, yang akan menuju ke suatu daerah atau ke suatu tempat. Mudah-mudahan semuanya rencana Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial atau bansos secara nasional. Hal tersebut pendengar disampaikan usai rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Rapat koordinasi persiapan rollout nasional tersebut tentunya untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data. Kemkom Digi disampaikan bahwa menyiapkan stress test dan load test. Hal ini diungkapkan pendengar agar pelaksanaan rollout nasional pada Oktober tahun 2026 ini portal digitalisasi bansos dapat berjalan dengan handal. Ia menuturkan bahwa dalam penguatan akses portal digital bansos tersebut diproyeksikan menyasar 50 juta masyarakat. Bahkan pendengar, Menkom Digi dalam mengakses portal digital bansos ini dapat diakses secara bersamaan. Menkom Digi menuturkan pendengar pihaknya menguji kemampuan sistem tersebut bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Dalam pelaksanaan pengujian stress test dan load test ini sejalan dengan arahan Ketua Den Luhut Binsar Panjaitan. Pengujian tersebut pendengar tidak hanya mengukur kapasitas layanan portal digital bansos saja, tetapi juga ditekankan oleh Menkom Digi ini untuk memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat. Selepas ini pendengar, kami hadirkan informasi lain. Menteri PU minta pegawai terindikasi judol atau judi online segera ditindak. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya dan kita simak persembahan 40 Warranty 20 dengan Mangu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi Waktu saat ini sudah pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih tentunya masih bersama kami mendengarkan Pro Satu RRI Melambung di frekuensi 97 MHz. Siaran Pro Satu RRI Melambung dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meminta Inspektorat Jenderal segera menindaklanjuti pegawai yang terindikasi judi online atau judol. Pemeriksaan diminta pendengar dilakukan secara serius dengan tetap berpegang pada bukti serta juga ketentuan yang berlaku. Dodi menegaskan pegawai yang terbukti melanggar harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dan ia juga mengatakan bahwa untuk pegawai yang ditemukan memiliki unsur pidana diminta melanjutkan proses melalui mekanisme hukum yang juga sesuai dengan bukti. Dodi meminta penanganan dilakukan transparan tanpa menutup-nutupi temuan maupun menghukum pegawai tanpa dasar cukup. Menurutnya pendengar, tuntutan disiplin dan integritas harus sepadan dengan tanggung jawab Kementerian PU. Menteri Dodi menegaskan penanganan judi online turut menjadi upaya menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut mencakup kepercayaan terhadap aparatur sipil negara ASN serta institusi Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Menindaklanjuti arahan tersebut, pendengar, Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap data awal pegawai terindikasi aktivitas judi online. Dari data awal sekitar ada 4.000 pegawai. Penelahan lebih lanjut dilakukan penguncurutan dan temuan menjadi sekitar 2.000 pegawai begitu. Data tersebut pendengar kemudian diverifikasi berdasarkan posisi pegawai, pola transaksi juga kemudian tingkat keterlibatan serta unsur pelanggaran yang terbukti. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Mulia Maulidia Indah Junika mengatakan hasil verifikasi telah diserahkan kepada unit organisasi. Unit organisasi kemudian menindaklanjuti hasil verifikasi melalui proses penjatuhan sanksi disiplin sesuai ketentuan berlaku. Maulidia memastikan bahwa kasus yang masih membutuhkan pendalaman ini akan terus diperiksa satu persatu. Pendengar, setelah ini kami hadirkan informasi lain soal batas belanja pegawai 30%. Balek DPR RI menyoroti defisit anggaran daerah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini di program Lintas Melabuh Pagi. Sesi musik dan informasi untuk Anda. Dan kita simak pendengar persembahan Peter Pan yang di cover dengan genre rock oleh Avoy Drifile dan Revilia dengan Bintang di Surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

nanti selepas ini kita akan update informasi cuaca ya bersama kami di sini, dan nanti kita akan kutip informasinya dari portal bmkg.go.id. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda pendengar. Anggota Badan Legislasi Banlek DPR RI Arif Rahman menyoroti batas belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Menurutnya pendengar, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini menjadi salah satu sumber defisit di sejumlah daerah. Arif menjelaskan bahwa kondisi tersebut bahkan berdampak pada kemampuan sejumlah daerah membayar pegawainya. Ia menilai kebijakan mengenai proporsi belanja pegawai perlu mendapat relaksasi melalui penataan pembagian dana bagi hasil atau DBH yang lebih proporsional. Arif menegaskan pemerintah pusat perlu segera melakukan konsolidasi agar kondisi keuangan daerah kembali sehat. Langkah tersebut menurutnya tidak boleh mengorbankan hak pegawai. Ia juga kemudian menilai bahwa regulasi ke depan perlu lebih adil dengan mempertimbangkan potensi dan sumbangsih masing-masing daerah. Menurut Arif, pendengar, daerah yang memiliki potensi pendapatan besar tidak semestinya memperoleh dana bagi hasil dalam jumlah kecil. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Jurnalis di 22 kota menyalakan lilin untuk 5 jurnalis yang hilang. Yang kita ketahui bahwa pendengar, bahwa hilang kontak 5 jurnalis saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jadi ada aksi solidaritas yang digelar oleh pewarta Foto Indonesia secara serentak di 22 kota di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, dan juga nanti kita akan update informasi cuaca. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz. Kita simak persembahan Republik yang di cover oleh Vortexia Version dengan Aku Takut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Sebelum kami hadirkan kembali informasi untuk Anda mendengar, kita update informasi cuaca yang kami kutip dari portal bmkg.co.id yang berlaku hari ini dan besok tentunya di edisi hari ini pendengar 12 September 2026. Yang tentunya informasi cuaca ini secara umum kami hadirkan untuk Anda untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Dengar kami awal informasi cuaca dari Aceh Selatan. Di sana hari ini akan terjadi hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Untuk edisi besok 13 September juga terjadi hujan ringan pendengar dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, sementara kelembaban mencapai 77 hingga 98%. Bergerak ke Aceh Barat Daya, maksud kami di Aceh Barat, pendengar, hari ini akan terjadi berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban mencapai 62 hingga 97%. Sementara untuk edisi besok 13 September, Melabuh atau Aceh Barat dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban mencapai 73 hingga 98%. Pendengar, kita bergerak ke Semelu atau Kota Sinabang. Hari ini terjadi cuaca berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban mencapai 71 hingga 97%. Sedangkan besok 13 September di Semelu dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, sementara kelembaban mencapai 78 hingga 98%. Pendengar, kita bergerak ke Aceh Barat Daya. Hari ini di sana terjadi hujan ringan dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban mencapai 67 hingga 96%. Sedangkan besok 13 September wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban mencapai 75 hingga 99%. Pendengar, kita ke Aceh Jaya. Pendengar, di Aceh Jaya hari ini akan terjadi hujan ringan ya dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban mencapai 57 hingga 98%. Sementara untuk edisi besok wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya terjadi hujan ringan dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban mencapai 69 hingga 99%. Dan Nagan Raya, pendengar, hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban mencapai 69 hingga 95%. Sedangkan untuk edisi besok 13 September, pendengar, Nagan Raya dan sekitarnya akan terjadi hujan ringan dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban mencapai 75 hingga 98%. Demikian pendengar informasi cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh secara umum kami sampaikan yang kami kutip dari portal bmkg.go.id. Untuk informasi selengkapnya tentunya Anda bisa mengakses bmkg.go.id di edisi hari ini dan edisi berikutnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baru saja kita update informasi cuaca untuk kesempatan hari ini dan besok begitu untuk wilayah barat selatan Aceh yang kami kutip informasi dari portal bmkg.co.id. Pendengar, kami hadirkan informasi lagi kembali untuk Anda yang kami kutip masih dari portal rri.co.id. Pendengar, lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pendengar, aksi solidaritas tersebut digelar pewarta foto Indonesia atau PFI secara serentak di 22 kota di Indonesia. Aksi tersebut, pendengar, juga diikuti jurnalis dari berbagai media, baik televisi, radio maupun media daring di Jakarta. Kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, mendengar, suasana hening saat lilin dinyalakan, para jurnalis menundukkan kepala dan berdoa agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda membuahkan hasil. Aksi menyalakan lilin dipimpin Ketua Umum PFI Pusat Dwi Pambudo. Aksi tersebut berlangsung selama 5 menit tanpa suara. Selain menyalakan lilin, pendengar, para jurnalis menggelar doa bersama yang dipimpin tokoh agama. Mereka menengadahkan tangan memohon perlindungan dan keselamatan bagi 5 jurnalis serta awak kapal yang hingga kini masih dicari. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain untuk Anda soal Bappenas mobilisasi stok cabai rawit untuk tekan harga. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya tentunya di kesempatan pagi hari ini di program Lintas Melabuh Pagi. Di sesi musik dan informasi untuk edisi hari ini, pendengar, Sabtu 12 September 2026. Kita simak persembahan ungu Jika Itu Yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang ada bersama Prosatu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bappenas menggerakkan fasilitas distribusi pangan FDP untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Bappenas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan FDP, pendengar, atau fasilitasi distribusi pangan perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai. Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementan, untuk menentukan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi tersebut. Bappenas juga akan kembali melibatkan petani champion cabai binaan Kementan dalam mobilisasi pasokan cabai dari daerah dengan harga relatif terjangkau yang akan disalurkan menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Sementara itu, pendengar, ada dua informasi olahraga untuk Anda, di mana pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, pendengar, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan, pendengar, pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional. Ia juga menjelaskan bahwa intervensi tersebut dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam membangun olahraga secara menyeluruh. Erick juga menyebut potensi ekonomi dari industri olahraga dan sport tourism sangat besar jika dikelola secara terintegrasi. Sementara itu, pendengar informasi lainnya, persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dilakukan. In-Journey Tourism Development Corporation atau IDTC menyebut kesiapan ajang tersebut telah mencapai 80%. MotoGP Mandalika 2026 berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober di Nusa Tenggara Barat. ITDC siap menyukseskan balapan dunia tersebut tahun ini dengan persiapan yang cukup matang. Dengar, pembalap MotoGP diperkirakan tiba H-7 balapan, H-3 mereka mengikuti rider sprint di Mataram bersama pembalap Moto2 dan Moto3. MotoGP Mandalika 2026 semakin menarik dengan kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Jadi keduanya akan tampil di kelas Moto2 dan Moto3. Kehadiran dua pembalap Indonesia turut mendorong penjualan tiket MotoGP Mandalika. Hingga kini penjualan tiket mencapai sekitar 50 hingga 51% pendengar. Baik pendengar, dengan berakhir informasi yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id, maka tuntas sudah tugas saya Reno menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi Sabtu 12 September 2026 pendengar, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Tapi jangan kemana-mana, selepas ini ada Emma Karisma nanti akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi rangkaian mata acara akan terus kami temani Anda hingga tengah malam nanti. Saya Rino bertugas, terima kasih, sampai jumpa, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Abu Mandina, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk pendengar di mana saja berada yang masih terus setia untuk mendengarkan rangkaian program acara dari subuh tadi hingga saat ini. Nah, pendengar, di mana hari ini merupakan di hari Sabtu, edisi siar di 12 September 2026. Insyaallah saya di sini Emma Karisma akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga saya ingin menyapa dulu pendengar kita yang berada di Semilu, apa kabarnya? Di Abdi Aceh Jaya Nagan Raya, dan juga Betung Le Jalan, dan juga di Gempang Tutut Sungai Mas dan Luguci, dan juga pendengar kita yang berada di seputaran Calang, apa kabarnya juga? Bagaimana cuaca di sana? Dan juga pendengar kita yang berada di Tenom dan juga Pangah, di Singkil, Tapatuan, Biren, dan Sigli, dan juga yang berada di luar Aceh, apa kabarnya untuk hari ini? Semoga di hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan hari ini juga dapat menjadikan hari yang paling menyenangkan buat kita semua. Nah, pendengar, tentunya mengawali awal perjumpaan kita seperti biasa, langsung kita menikmati dulu satu lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani pendengar di mana saja berada untuk hari ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, di samping kesibukan dan yang sedang dikerjakan tentunya untuk di hari Sabtu ini, di samping Anda juga menikmati lagu-lagu hiburan, kami juga menyampaikan informasi terkait dengan Pemkab Aceh Barat, pastikan program Rumah Duafa segera berpayung hukum. Wakil Bupati Aceh Barat Said Padil Esa menyampaikan penjelasan Bupati terhadap pemandangan umum praksi DPRK terkait rancangan kanun atau rakan perubahan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Dalam penjelasan tersebut, Pemkab Aceh Barat merespon sejumlah catatan DPRK, mulai dari program Rumah Duafa, penanganan kahutla, pelayanan kesehatan hingga pembinaan pemerintahan kampung. Penyampaian penjelasan tersebut berlangsung dalam rapat di ruang sidang utama kantor DPRK Aceh Barat, yaitu Jumat 11 September 2026. Said Padil menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran Banggar DPRK Aceh Barat bersama tim anggaran pemerintah kabupaten yang telah menyelesaikan pembahasan rakan, termasuk kami, perubahan APBK 2026. Ia mengingatkan jajaran eksekutif agar berbagai masukan dan saran yang menyampaikan anggota DPRK melalui pemenangan umum praksi menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti. Terkait belum terrealisasinya pembangunan Rumah Duafa, saya menjelaskan program tersebut masih terkendala aspek teknis yang dan regulasi, sehingga kini belum tersedia payung hukum khusus yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya atau siwah oleh Baitul Mal Aceh Barat. Menurutnya, dasar hukum tersebut penting agar penggunaan dana siwah dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan syarat serta peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menjadi pertimbangan penting guna memastikan setiap penggunaan dana siwah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan demi menghindari potensi permasalahan di kemudian hari. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan, yaitu yang kami kutip dari rri.co.id Melabuh. Untuk selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi menjelang siang buat pendengar di mana saja berada. Di samping kesibukan berbagai kegiatan yang sedang dikerjakan, terutama sekali untuk pendengar di rumah ya, atau juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di saat sekarang ini sedang sibuk-sibuknya segala menyelesaikan, membereskan berbagai aktivitas di rumah, yang mudah-mudahan tetap semangat. Dan juga untuk pendengar kita yang berada di pusat belanjaan, di pusat pertokoan juga, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan tetap lancar seperti yang diinginkan. Baik, kita akan kembali dari Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau.

Hai pendengar, baru saja kita menikmati karena wanita ingin dimengerti ya, bukan main. Nah pendengar, kembali kami temani pendengar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini terkait dengan manfaat senyum bagi kesehatan jiwa dan raga. Nah pendengar, tersenyum kerap dianggap sebagai respon alami saat seseorang merasa bahagia, puas, atau ingin menunjukkan keramahan. Namun, di balik kesederhanaannya, gestur ini menyimpan dampak besar bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa senyuman yang tulus mampu memicu berbagai reaksi positif dan dalam tubuh sekaligus memengaruhi lingkungan sekitar. Manfaat utama tersenyum bagi kesehatan jiwa dan raga. Nah, membahagiakan diri sendiri, tersenyum sembari mengingat hal-hal baik, merangsang pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang efektif memperbaiki suasana hati. Dan meredakan stres, ekspresi tersenyum dapat merangsang otak untuk memicu reaksi kimia pembawa ketenangan, sehingga membantu meredakan tekanan emosional dan rasa lelah. Daya tarik personal, kebiasaan tersenyum memberikan kesan ramah hangat serta memancarkan aura positif yang membuat seseorang terlihat lebih menarik. Dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Tampilan yang murah senyum memperkuat kesan percaya diri dalam berinteraksi sosial maupun dunia kerja. Dan mempererat hubungan sosial, senyuman menjadi pelebur kekakuan saat memulai percakapan dan menciptakan rasa nyaman bagi lawan bicara. Menularkan kebahagiaan, mekanisme respon emosional otak membuat orang lain cenderung terikut terasa bahagia ketika melihat senyuman tulus. Mendukung daya tahan tubuh, rasa bahagia dan rileks akibat tersenyum membantu mengoptimalkan fungsi sistem kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit seperti flu. Nah, pereda nyeri alami saat tersenyum, tubuh meredakan melepaskan hormon endorfin yang berfungsi sebagai pereda rasa sakit alami. Meski kaya manfaat, para ahli mengingatkan agar tidak tersenyum secara berlebihan hingga terkesan tidak alami. Selain itu, ekspresi wajah terlalu sering menyipitkan mata saat tersenyum dapat memicu garis kerutan pada kulit wajah. Nah, tersenyum secara wajar dan tulus menjadi cara paling mudah untuk menjaga kesehatan diri sekaligus menyebarkan energi positif setiap hari. Pendengar, itulah tadi yaitu yang sudah kami sampaikan manfaat senyum bagi kesehatan jiwa dan raga. Nah, tips tadi yang kami kutip dari rri.co.id Malaboh. Nah, juga pendengar, kita kembali mendengarkan lagu-lagu hiburan seperti berikut ini yang berjudul Lebih Dari Siapapun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif Akurat Terpercaya Berkelas Dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama

0: Berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: Looking forward to improve.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enric menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enric setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Zihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enric memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan efek ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa tanya merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na di kampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehepluh sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Kian tempat dengar, terima kasih karena di kesempatan lehoronya tanya montong bersama Prosa RRI Melaboh kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar di program acara Habang Tanyo, tanya langsung memberikan kesempatan untuk saudara-saudara pemandum yang senang dengan lagu-lagu Aceh untuk bisa langsung bergabung di via pesawat telepon kamu di 0811 688 sikurung 6 sikurung 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar, nyanyi lagu dari Berge dengan duet Dicurani dengan Penawar Hati. Yang kena bergabung, kamu persilahkan mantong di 0811-688-6607. Dipersilakan untuk pendengar di part mantong na saat urunnya. Oke, langsung penerima yang pemutar. Assalamualaikum, selamat luhur.
1: Assalamualaikum, selamat luhur.
0: Oke, Mak Tengah silakan. Pantun di Mak Tengah.
1: Ya. Soli sayang long kalon tadi di pot angin kle terbah mentimpa dina rasa rindu di hati diingat sabi Emma yang di sana.
0: Oke, kalau diingat dia juga dong mak dengar apa?
1: Ini.
0: Oke, pula lagunya mak dengar?
1: Lagu puan dari Curani mantap.
0: Curani. Judulnya Numpu Jut.
1: Numpu Jut.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pendengar yang kena bergabung lom, kamu persilakan di mantong di nomor yang sama. Assalamualaikum, selamat leho.
2: Waalaikumsalam, selamat leho juga enak.
0: Baik, Macik. Lanjut, Macik.
2: Boleh pantun anak carang juban?
0: Ah, memang harus pantun Maci lagi biasa.
2: Boleh. Bapak saya digawa le sirigat. Pak Jokunyat baca bismillah. Monyo kakaya bek tua seibadat. Harus ingat kepada Allah.
0: Betul tak Maci? Maci lagu jinnya pun Maci?
2: Lagu ini Abu Bakar AR yang penting enak mangat bikin ya Pak Cik. Bo.
0: Oh, jat. Nyaman toh?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mantang di program Haba Getanyo, tanya simak ini lagunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, untuk pendengar yang kena bergabung lom, kamu persilahkan dan dapat kamu beri informasi le terkait bagi pendengar yang kemudepe wate azan liho uronyo, bahwa dapat kamu sampaikan untuk Kota Melabuh poh 12 lewat 55 minit wate Indonesia Barat, dan Aceh Barat Daya poh 12 lewat 55 minit wate Indonesia Barat, dan Aceh Jaya poh 12 lewat 58 minit wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Nagan Raya poh 12 lewat 55 minit wate Indonesia Barat, dan Simelu poh 12 lewat 50 minit wate Indonesia Barat. Nah saudara, si golom tanyo sambil tanyo preh wate azan liho, jadi tai mantong tanyo terima penelpon dalam program acara Habage tanyo. Oke, yang kena bergabung kamu preh laju. Assalamualaikum, selamat liho.
4: Waalaikumsalam, selamat ya urawa.
3: Dengan so dipatnyo.
4: Dengan Herman Ibu di Kawai 16.
3: Oke, Bu Herman di Kawai 16. Semoga sehat, silakan. Pantun laju.
4: Oh, pakai pantun loh.
3: Iya, lagi biasa.
4: Mam, ya, ada pantun ini ke?
3: Ada kan semangat yang lain, karena setiap yang lainnya Mandum tanya pegah pakai pantun ya. Jadi sama oh, Mandum harus mau pantun.
4: Oh, kasihlah si coba-coba deh, Bu.
3: Iya, apa ya coba, pegah laju.
4: Tajak ukli, tajak kohawi. Datun ublang tak buka rangkang. Tajak umlabu, tajak belongku, petua tak belu, tak pisira. Sudahnya?
3: Jut. Pula lagunya?
4: Lagu Mesin Cedera.
3: So, mejanya?
4: Kalau anak kalah, saya lutan.
3: Salutan? Mesin Cedera apa? Mesin Ugampung?
4: Mesin kampung itu.
3: Ah, karena mesin saudara salutan Hana judul dia mesin saudara.
4: Mesin kampung itu.
3: Okey, terima kasih.
4: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar mantan tanya preh di nomor yang sama yang kena bergabung. Untuk lanjutnya, nalain lom. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, nah Pak Doli di Nagan Raya, Pak Doli.
4: Pak Doli ini kan aku Pak Doli.
3: Silakan Pak Doli pantun ji.
4: Oh, pantun lo.
3: Iya, lagi biasa.
4: Oh, kajinan. Manyang-manyang gunung selawah. Saya boleh pak sama tangga-tangga.
3: Betul.
4: Boleh dikurung sama tangga di belah. Ini mertua yang ke bulan tahun RRI di Melabur Raya.
3: Betul ya, baru.
4: Iya.
3: Hari radio. Oke.
4: Okay. Lagu.
3: Lagu apa lagunya Pak Doli?
4: Manya Pak Doli lagu. Tiba-tiba betung dan kita ini. Ya, anak laki saya emang. Kupilih kirom tiba betung.
3: Tak kok hana lagu, Ji.
4: Kaji kenapa, bro?
3: Iya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar tanya bakal dengar lagu ji, namun si golomnya tanya dengar ile pariwara berikutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nyan kembali tanya dengo lagu-lagu permintaan di program acara Habang Tanyo. Dan betul pendengar bahwa dapat kamu beri informasi tepat pole belah waktu Indonesia Barat, pendengar bisa dengar warta leho lagi biasa bersama prosa RRI Malabo. Nah pendengar, karena to tak ngewate azan, jadi sekaligus dengan berakhir di lagu berikutnya tak cukup ke Enoile program acara Habagetanyo di kesempatan leho ronyo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labo, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, apapun kesibukan dan kegiatan, marilah kita tinggalkan sejenak, karena tepat pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardhu zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

filler kentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona

0: adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 6.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Pimpinan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMPKPI menggelar kegiatan Meturi 2026.
2: Kami bicara tentang nilai-nilai kebangsaan, maka

0: yang bekerja telah tercapai.
1: Tentunya untuk lebih aktif dalam berinteraksi baik itu dalam keluarga besar KPI, dalam ruang lingkup KPI maupun di luarnya. Karena harapan terbesarnya semoga mereka bisa menjadi lebih baik daripada kami pada hari ini.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh ditandai dengan penyulutan obor di Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
3: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabuh ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabuh Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabuh Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
4: Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap outcome yang kita kejar adalah berdampak.
3: Ia menambahkan semangat pengabdian harus terus menjadi landasan bagi insan RRI dalam menjalankan tugas termasuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat fungsi edukasi dan hiburan. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh turut diikuti angkasawan dan angkasawati, Dharma Wanita Persatuan Unsur Pemerintah dan Instansi Vertikal, TNI Polri serta mitra RRI lainnya. Suasana peringatan semakin semarak dengan peserta yang mengenakan busana tradisional Nusantara. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman dalam memperingati Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMPKPI menggelar kegiatan

0: Muturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Berikut laporan selengkapnya.
1: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Kegiatan ini mengusung tema berpikir dengan ilmu, berdakwah dengan hikmah, yang mana ini berlangsung di Pantai Naga, Permai, Kamis 10 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru diajak mengenal lebih dekat dengan keluarga besar KPI sekaligus membangun interaksi, baik di lingkungan program studi maupun di luar kampus. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai pengalaman dan pengembangan diri dari para alumni KPI. Ketua Panitia Meturi 2026 Putri Misi Naldila mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa baru untuk lebih aktif dan berinteraksi, serta membangun hubungan dengan keluarga besar KPI.
2: Harapannya tentunya untuk lebih aktif dalam berinteraksi, baik itu dalam keluarga besar KPI, dalam ruang lingkup KPI maupun di luarnya. Karena harapan terbesarnya semoga mereka bisa menjadi lebih baik daripada kami pada hari ini.
1: Sementara itu, salah satu alumni yang menjadi pemateri yaitu Haris Munawar membagikan pengalaman mengenai pengembangan diri, keterampilan, serta pentingnya memperoleh pengalaman selama menjalani perkuliahan. Ia mendorong mahasiswa untuk mengenal potensi diri dan mengembangkan kemampuan sesuai minat masing-masing. Kegiatan Meturi 2026 turut dihadiri Wakil 3 Kampus TEN Tekudirunde Melabu, Ketua Program Studi KPI, para dosen pengajar KPI, para alumni, serta mahasiswa KPI. Melalui kegiatan ini, HMP KPI berharap mahasiswa baru tidak hanya mengenal lingkungan akademik, tetapi juga mampu membangun relasi, mengembangkan potensi, dan menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani proses perkuliahan. Reporter RRI Melabu, Fauzat Tenisa, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita lintas siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Siang produksi RRI Melabu. Beralih ke berita lainnya. Bupati Semelu Muhammad Nasrul Mikaris SH MH menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBK atau KUPA dan perubahan prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Semelu. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bupati Semelu Muhammad Nasrul Mikaris menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBK dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Semelu. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan anggaran agar lebih sesuai dengan dinamika, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Rapat paripurna DPRK Semelu dalam rangka pembukaan masa sidang ketiga tahun 2026 tersebut berlangsung di gedung DPRK Semelu. Rapat dipimpin Ketua DPRK Semelu, Rasmanuddin Haji Rahimin, didampingi Wakil Ketua DPRK Semelu Sunardi SH. Dalam penyampaiannya, Muhammad Nasrul Mikaris menyatakan perubahan kebijakan umum APBK dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara merupakan instrumen strategis untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan aktual daerah. Dokumen tersebut sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBK Semelu tahun anggaran 2026. Menurutnya, arah kebijakan anggaran daerah juga diselaraskan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Penyelarasan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan perubahan anggaran tidak sekedar berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah APBK memberikan manfaat dan memiliki sasaran yang jelas bagi masyarakat. Karena itu, ia menilai sinergi antara pemerintah Kabupaten Semelu dan DPRK sangat penting agar seluruh tahapan pembahasan berjalan konstruktif dan transparan serta menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita lintas siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Siang ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kecamatan Tunom, Kabupaten Aceh Jaya menghadirkan pelayanan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat melalui program Belati Gampung atau bersama melayani secara langsung di Gampung. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kecamatan Tunom Kabupaten Aceh Jaya menghadirkan pelayanan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat melalui program Belati Gampung atau bersama melayani secara langsung di Gampung. Program tersebut dilaksanakan di kantor Kecik Gampung Rambung Payung Kecamatan Tunom. Melalui program ini, Camat Tunom bersama seluruh kepala seksi kantor Camat Tunom berkantor langsung di Gampung Rambung Payung. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah kecamatan untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah Gampung. Kegiatan turut dihadiri ketua dan anggota Tuhaput, aparatur pemerintah Gampung, para kasi dan kaur, bidan desa, kader posyandu, babinsa, kecik terpilih, pendamping lokal desa, satlinmas Gampung serta PJ Kecik Gampung Rambung Payung. Kehadiran jajaran kecamatan secara langsung di tingkat Gampung diharapkan dapat mempercepat koordinasi, memberikan pendampingan, serta merespon berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat. PJ Kecik Gampung Rambung Payung, Dedi Azani, mengapresiasi pelaksanaan program Belati Gampung yang digagas pemerintah Kecamatan Tunom. Menurutnya, kehadiran camat bersama seluruh jajaran kasi di kantor Gampung menjadi langkah positif, karena pemerintah kecamatan dapat melihat secara langsung kondisi, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah Gampung dan masyarakat. Dedi mengatakan pola pelayanan tersebut juga dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah Gampung. Berbagai persoalan dapat dibahas secara langsung di lapangan, tidak hanya melalui pertemuan formal di kantor kecamatan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Ting Ting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

0: Bang, kopi satu gelas, Bang. Kemana tuh Pak Hasan? Pagi-pagi begini udah jalan dengan sepeda. Pak Hasan, mau kemana? Mampir dulu lah, ngopi sini.
1: Ya, baik Om Karim. Terima kasih. Pagi-pagi sudah di warung, Om.
0: Ngomong-ngomong pagi-pagi begini, mau kemana, Pak?
1: Biasalah, Om. Selesai salat subuh, sekalian olahraga, Om. Oh ya, Om. Kebetulan mumpung ketemu sama Om. Daerah kita ini kan sering gempa, Om Karim. Nah, bagaimana ya, Om, cara mengatasi bahaya gempa?
0: Wah, wah, wah. Pak Hasan nih, pagi-pagi sudah kasih soal untuk saya. Setahu saya begini, Pak. Kalau tiba-tiba ada gempa, cepat-cepat keluar dari rumah, ruang kerja, atau gedung. Dan kita jangan sampai panik. Dan apabila terdengar suara alarm tsunami, usahakan cari tempat yang lebih jauh dari tepi pantai. Ingat, bila ada gempa dan tsunami, agar kita tenang dan menghindar dari bencana, segera mencari tempat yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada di sempedan siang hari ini. Jumpa lagi bersama saya di sini, John Nehru Satria, di edisi siar Sabtu 12 September 2026. Dan kami terus menemani Anda hingga menjelang pukul 19 malam nanti. Lagu-lagu pro dangdut kami hadirkan untuk Anda, untuk menghibur Anda dimanapun Anda berada. Mulai dari Tepatuan, di Abdia, di Nagandraya, di Pulau Simulu, di Calang Aceh Jaya, dan di Aceh Barat. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Dalam Pro Dangdut, Anda nanti bisa bergabung kembali bersama kami lewat line telepon 0811-688-9697, 0811-688-9697. Namun kita dengarkan satu lagu dari Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru.

0: Rita Sugarto, cincin permata biru, dan di ujung telepon sudah ada yang bergabung rekan kita di kabel. Ada Odon di kabel. Halo Odon.
1: Assalamualaikum Bung Jon.
0: Waalaikumsalam. Jumpa kembali.
1: Iya, apa kabar Bung Jon?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Odon, silakan request lagunya atau kirim salam, silakan Bung Odon.
1: Ada pantunnya enggak nih?
0: Boleh kalau ada pantun dikeluarkan saja.
1: Iya, pantun lah.
0: Boleh.
1: Kalau tanggup harus ada pantun lah. Biar
0: iya. Iya, betul.
1: Tantangan tuh Bung Jon kan?
0: Iya.
1: Kita mulai ya.
0: Boleh. Ya.
1: Burung nuri terbangnya tinggi.
0: Cakep.
1: Hinggap sebentar di pohon kenari.
0: Cakep.
1: RRI memang jauh, tapi selalu dekat di hati.
0: Cakep, selalu dekat di hati. Ya, oke, Bang Odon. Ini baru
1: Ada salamnya nih, Bunyer?
0: Hah?
1: Ada pakai salam enggak?
0: Boleh, enggak apa-apa kalau pakai.
1: Salamnya boleh. Buat teman-teman kita semualah. Pecinta 1 RRI Melabu.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga RRI Melabu selalu jaya.
0: Iya. Yeah.
1: Abad Bunda lagunya.
0: Boleh.
1: Lagunya. Apa nih aja, kerinduan aja lah.
0: Kerinduan ya. Dari?
1: Yang dibawa sama Rido boleh, sama Om Irama boleh.
0: Oh gitu ya. Rido, ya. Roma aja kita kasih ya.
1: Boleh.
0: Iya, kerinduan ya.
1: Ya, kerinduan.
0: Oke, kerinduan Rido Roma.
1: Ya, itu aja.
0: Itu saja.
1: Ya, oke. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Odon sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Ada kerinduan dari Rido Roma. Kita dengarkan bersama. Semoga saya terhibur di siang hari ini.

0: dari Ridho Roma, kerinduan request Bang Odon sudah berlalu dengan baik, dan semoga Bang Odon dan kawan-kawan terhibur di siang hari ini. Kita terima lagi ada Ina di Langung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya. Apa kabar nih, Ina?
1: Iya, dangdut adalah kita.
0: Iya, oke. Dangdut adalah kita. Iya. Mau pantun? Ada pantun?
1: Iya, ada sedikit
0: pantun.
1: Boleh,
0: boleh. Langsung aja.
1: Iya, dengar dulu ya.
0: Dengar dulu.
1: Bunga mawar, bunga melati. Ya. Iya, bukan sih ya. Bunga mawar, bunga anggrek.
0: Iya. Di
1: sendele, jangan dicaci.
0: Jangan dicaci.
1: Oh iya, jangan.
0: Oke, ya. Iya. Langsung request atau salam-salam, silakan.
1: Oh, salamnya dari A sampai Z ya.
0: Oke, dari A sampai Z.
1: Iya. Semuanya. Selamat siang, bilang sore.
0: Iya.
1: Iya, lagunya apa? Ini ada lagunya dari Titik Nur ya. Cinta Bercabang.
0: Titik Nur.
1: Ya, Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang.
1: Iya, betul.
0: Cabang ya. Ini memang harus bercabang ya.
1: Hah?
0: Iya, enggak.
1: Biarin dong kan.
0: Iya, udah dapat lagunya nih.
1: Sudah.
0: Cinta Bercabang.
1: Oke, buat Bang Jon. Selamat yang menjelang sore sehat selalu ya.
0: Yuk, makasih.
1: Assalamualaikum Bang
0: Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina di Langung sudah hadir dengan Cinta Bercabang dari Titik Nur. Kita dengarkan bersama.

0: Titik Nur sudah berakhir ya. Ada Bumia di Surabaya. Tadi ada Ina request lagu Titik Nur. Terputus ya Bumia ya. Ya terputus. Halo Bumia. Putus ya. Sudah masuk lagi Bumia ya. Aduh sayang sekali. Sudah terangkat terputus. Bisa masuk kembali. Anda masih dalam Prudangdo di siang hari ini 0811-688-9697 0811-688-9697. Kami terima buka ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Waalaikumsalam.
1: Apa
0: kot? Sehat?
1: Lagu yang tu tak boleh ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu La Ilaha Illallah.
0: Lagu La Ilaha Illallah apa judulnya? Judulnya bukan La Ilaha Illallah.
1: Yang Naya Haji itu.
0: Hah?
1: Yang Naya Haji itu yang Ramai Ramah bawah.
0: Oh Ramai Ramah.
1: Apa kan judulnya itu? Yang Naya Haji itu.
0: Judulnya apa? Lupa tu judulnya.
1: La Ilaha. Kalau judulnya lupa. Lupa judulnya. La Ilaha Illallah. Kan ada di bawah seperti pesawat.
0: Sebentar ya. Apa judul? Roma ya?
1: Ya.
0: Roma. Tiada Tuhan selain Allah. Coba ya.
1: Aduh lah.
0: Mudah-mudahan ada nih. Roma Irama. Ini udah ada nih.
1: Oke.
0: Roma Irama. Oke, kirim-kirim salam
1: untuk semuanya ya.
0: Untuk semua, ya baik.
1: Ya, ya teristimewa kepada Bung Penyar ini ya. Semoga mudah rezeki,
0: selamat
1: iman.
0: Amin.
1: Panjang umur, jangan panjang umur.
0: Jangan berkat salah. Umur. Ya. Jangan salah-salah ya.
1: Kalau panjang umur nanti capek orang kan.
0: Panjang berkat kali umur, di jalan ya. Oke.
1: Oke, selamat beraktivitas.
0: Baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Roma Irama.
2: Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

0: berakhir dengan baik satu lagu dari Roma Irama, Tiada Tuhan Selain Allah, yang direquest oleh saudara kita di KW16 tadi. Di belakangnya ada Mak Tengah di Sama Tiga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mak Tengah?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sehat Mak Tengah ya. Okay, iya. Mak Tengah ada pantun.
1: Pantun. Apa ya?
0: Boleh apa aja boleh. Kalau enggak ada request, nanti pesan lagu ah.
1: Iya, pesan lagu aja hari ini.
0: Iya, boleh. Lagu apa nih?
1: Lagunya Sekedar Bertanya.
0: Sekedar Bertanya. Sebentar, siapa dia tuh?
1: Christina ya.
0: Sekedar Bertanya. Bertanya. Iya. Christina.
1: Christina.
0: Okay. Iya. Ya. Diana Mariana keluar aku Christina. Kita minta ini kok Dina Mariana keluarnya sebentar ya.
1: Boleh juga Dina Mariana.
0: Sekedar Bertanya. Dina Mariana adanya. Boleh.
1: Boleh.
0: Ya?
1: Boleh.
0: Udah di cover ya.
1: Ya ya.
0: Oke. Itu aja ya.
1: Ya, itu aja.
0: Langsung ya. Buat keluarnya dia. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mariana sudah masuk, ada Bumia, dan kita semoga terhibur untuk tadi Mak Dungodi sama tiga. Dapat juga Dina Mariananya sekedar bertanya, sudah berakhir dengan Mbak di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-688-9697, 0811-688-9697. Ada Bumia di Swadaya, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pro dangdut adalah kita.
0: Iya, pro dangdut adalah kita. Kita iya, adalah dangdut. Iya.
1: Ada pantun, tapi
0: boleh, boleh. Boleh, Bu Mia, silakan.
1: Itu aja ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Hitam-hitam si gula Jawa.
0: Betul.
1: Walaupun hitam manis tertawa.
0: Cakep.
1: Ya kayak Bung Jon. Banyak ketawa, enak ya.
0: Iya, Bu Mia.
1: Ya apa lagi kita kalau enggak ketawa.
0: Iyalah, mau apa ya lagi? Ya kan? Betul. Ya.
1: Jadi kan ini request lagu. Saya serahkan aja sama Bung Jon ya. Okay. Karena ibu lagi makan.
0: Adaku hetikus endang berdiri bulu romaku ya.
1: Boleh, boleh. Apa-apa aja boleh.
0: Ya. Oke.
1: Terima kasih ya, Bung Jon ya.
0: Baik. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mia di Swadaya. Berdiri bulu romaku, ada hetikus endang untuk Anda.

0: Aku sudah berakhir dengan baik request dari Bu Mia di Jalan Swadaya. Dan selanjutnya ada Mak C di Pasi Aceh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Mak C?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Ya, ya mau pantun, mau request silakan, atau mau kirim-kirim salam juga boleh ya.
1: Pantunnya dikit aja ya.
0: Boleh, oh sebaik banyak. Dikit lama-lama jadi bukit.
1: Dari mana jalannya lintang?
0: Cakep.
1: Dari sawah turun ke kali.
0: Iya, cakep.
1: Dari mana datangnya cinta?
0: Cakep.
1: Dari mata turun ke hati.
0: Pasti. Kalau nggak lihat berarti nggak cinta.
1: Salamnya iya. Semuanya aja tanpa kecuali ya.
0: Iya.
1: Hanya satu minta-minta mama macik semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama anak-anak macik semua.
0: Amin.
1: Jangan nero gitu juga. Kalau kurang hati nanti lagunya
0: iya.
1: Ini ya.
0: Apa?
1: Jadi janda, nasi jadi janda.
0: Nasi.
1: Serba salah, nasi orang janda gitu ya.
0: Nasib seorang janda.
1: Ya.
0: Iya, kita tulis
1: dari LP Sukesi.
0: LP Sukesi.
1: Iya.
0: Oke. Mudah-mudahan ya. Ini lagi oke, nasib janda LP Sukesi. Oke.
1: Ya, kalau pulang hati-hati ya.
0: Baik, iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik, Pasir Aceh. Ada LP Sukesi, nasib janda. Kita dengar bersama.

0: Itu dia nasib janda. Elvi Sukaisi sudah berakhir dengan baik satu lagu yang direquest oleh Mace di Pasir Aceh Tunong. Dan di ujung telepon di 0811-688-69697 ada Eka di kabel. Kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Eka?
1: Alhamdulillah, selamat
0: siang. Iya.
1: Lagu ya, nama John.
0: Sehat.
1: Makan siang, nama John.
0: Udah makan siang. Udah dua kali makan nih. Mau pantun, mau request, terserah Eka ya.
1: Buah pepaya, buah ketupat.
0: Cakep.
1: Rodam paya, anak melompat.
0: Melompat. Kalau lempak ya melompat-lompat.
1: Itulah tu.
0: Okey. Langsung request lagu atau salam, silakan.
1: Mengejar badai aja ya. Mengejar badai aja ya.
0: Boleh. Mengejar badai?
1: Ya. Maggie Z lah.
0: Oh ya, mengejar badai Maggie Z.
1: Maggie Z.
0: Okey.
1: Terima kasih Bang John.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maggie Zakaria request Bang Eka di kabel ya. Mengejar badai.

kasih buat semua dalam bergabung di Pro Dangdut. Semoga saja terhibur. Tadi ada Bang Odon, ada Ina, Ridwan, Mak Tengo, Bu Mia, Mak Cik, dan Eka di kabel. Terima kasih atas partisipasi di siang hari ini. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Dan kita memasuki program selanjutnya, lagu pop Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8 menit kita akan mengikuti kumandang azan asar untuk wilayah barat selatan Aceh. Untuk wilayah Aceh Jaya, kumandang azan asar berkumandang pada pukul 15:38. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya, azan kumandang asar berkumandang pada pukul 15:34. Dilanjut untuk Pulau Sembilu dan sekitarnya di Sinabang pada pukul 15:37. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di sore hari ini? Dan dalam program musik dan informasi untuk Anda, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

Selamat menjalankan ibadah asar, sholat asar, dan selamat mengikuti azan kumandang asar untuk wilayah barat selatan Aceh. Untuk Anda, semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
1: Pendengar, sebentar lagi kita akan masuk dalam seluruh Nusantara. Lalu lagu Nusantara akan kami hadirkan untuk Anda.
0: Ke 81 tahun, bertepatan tanggal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam itu hujan turun sangat deras di sebuah desa di lereng perbukitan. Hujan yang tak kunjung berhenti sejak sore mulai menimbulkan kekhawatiran.
1: Andi, dari tadi hujan tidak berhenti ya? Ibu jadi khawatir.
2: Iya Bu, tadi di grup desa juga ada peringatan supaya waspada. Katanya tanah di atas bukit mulai labil.
1: Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa.
3: Bu, cepat buka pintunya. Kita harus siap-siap. Tanah di belakang rumah mulai retak. Bisa longsor kapan saja, Bu.
2: Sebentar, sebentar, Pak.
1: Ya Allah, lalu kita harus bagaimana?
3: Siapkan barang penting aja. Kita mungkin harus mengungsi malam ini.
0: Beberapa saat kemudian, suara gemuruh mulai terdengar dari arah bukit.
2: Bu, bu, bu, dengar itu.
3: Longsor, cepat keluar.
0: Tanah dari bukit runtuh, membawa batu dan pohon ke bawah. Warga berhamburan menyelamatkan diri.
1: Andi, kamu tidak apa-apa?
2: Andi gak kenapa-kenapa, Bu. Ibu juga?
1: Iya, syukurlah.
3: Ayo kita ke tempat lebih aman. Jangan dekat lereng.
4: Bapak Ibu, mohon tetap tenang. Kami sudah menyiapkan tempat pengungsian sementara. Mohon untuk Bapak Ibu, jangan kembali ke rumah dulu sebelum keadaan dinyatakan aman.
2: Pak, kenapa bisa terjadi longsor?
4: Tanah longsor biasanya terjadi karena hujan deras yang terus-menerus, tanah yang labil, dan kurangnya pepohonan penahan tanah.
1: Lalu bagaimana supaya kita bisa mencegahnya?
4: Kita bisa menanam pohon, tidak menebang hutan sembarangan, serta selalu waspada terhadap tanda-tanda seperti retakan tanah dan suara gemuruh.
0: Bencana bisa datang kapan saja. Namun, dengan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan, kita bisa mengurangi resikonya. Demikian Sandiwara Radio dengan judul Tanah Longsor. Penulis naskah Emma Karisma. Tokoh Nanda sebagai Andi, Emma sebagai Ibu, Karno sebagai Pak Budi, Aulia sebagai petugas, Meiza sebagai narator. Demikian Sandiwara Radio LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi orang lagi.
1: Kita segera bergabung dengan Koru Nusantara 17 untuk mengikuti berita lintas 17 Banda Aceh.
2: Pola dan ada cerita tentang hutan.
3: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada nggak sih kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
5: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
7: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
8: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
5: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. BMKG Provinsi Aceh menggelar sekolah lapang cuaca nelayan diikuti oleh 102 nelayan Aceh. Kami ulangi, diikuti oleh 102 nelayan Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut. Sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
2: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, angin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
3: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar Ngopi Kebangsaan di Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026 membahas akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
4: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar Ngopi Kebangsaan di Banda Aceh pagi tadi dengan tema akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
5: Itu menjadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menghadapi bencana itu. Jadi pra bencana termasuk pasca bencana. Jadi ada mitigasi, ada rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana. Ngopi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPD IKAL Aceh itu menghimpun pikiran, pandangan dari pemangku kepentingan, ada pemerintah Aceh, ada Kodam Standar Muda, ada kepolisian daerah, ada

0: agar ada BPN dan semua komponen tergabung dalam kopi kebangsaan ini memberikan informasi terakhir tentang rekonstruksi bencana Aceh dan apa yang harus kita lakukan ke depan.
1: Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR, Imran, mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pasca bencana, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah Aceh, maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada beberapa sektor.
2: Terkait dengan progres, saya pikir ini banyak capaian itu yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga. Nah, memang kita harus akui juga ada yang miss, ya, ada yang mengalami keterlambatan. Ada gap, ada lag, itu harus kita pahami betul. Karena ini kita bukan bekerja normal, ya, kita bekerja itu darurat di tengah bencana. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, sampai dengan hari ini kita terus memonitor perkembangan. Setiap bulan itu diminta oleh Bapak Kasatgas Menteri Dalam Negeri, ya, untuk itu keliling di 18 kabupaten kota terdampak.
1: Pertemuan ngopi kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhanas, di antaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda. Selain itu juga hadir Sekda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ngopi kebangsaan DPD IKAL Lemhanas Aceh ke depan akan menjadi agenda rutin strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, ICMI Aceh, melaksanakan musyawarah wilayah sekaligus seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat. Informasi disampaikan Tisi Molidia Putri.
4: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Aceh melaksanakan musyawarah wilayah Muswil ke-8 dan seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Ayana Oasis Hotel Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga berdampak positif bagi kemajuan organisasi serta berkontribusi bagi Aceh.
5: Tentukan pilihan, memberikan masukan, bersama-sama memberikan solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan hari ini persoalan yang sangat kompleks. Di era buka, terjadi perubahan yang cepat sekali dan perilaku yang luar biasa, semakin canggih teknologi.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Majelis Pengurus Daerah MPD ICMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin mengungkapkan bahwa muswil maupun seminar diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota.
6: Adapun jumlah undangan yang telah berhadir sebanyak 235 orang, jaringan impian tamu undangan sebanyak 115 orang, peserta muswil sebanyak 120.
4: Adapun muswil bertujuan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode yang sebelumnya, merumuskan program organisasi dan memilih majelis pengurus daerah untuk 5 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabu Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabu Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap outcome yang kita kejar adalah berdampak.
1: Ia menambahkan semangat pengabdian harus terus menjadi landasan bagi insan RRI dalam menjalankan tugas termasuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat fungsi edukasi dan hiburan. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu turut diikuti angkasawan dan angkasawati, Dharma Wanita Persatuan Unsur Pemerintah dan Instansi Vertikal, TNI Polri serta mitra RRI lainnya. Suasana peringatan semakin semarak dengan peserta yang mengenakan busana tradisional Nusantara. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman dalam memperingati Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Kegiatan ini mengusung tema berpikir dengan ilmu, berdakwah dengan hikmah, yang mana ini berlangsung di Pantai Naga Permai, Kamis 10 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru diajak mengenal lebih dekat dengan keluarga besar KPI sekaligus membangun interaksi, baik di lingkungan program studi maupun di luar kampus. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai pengalaman dan pengembangan diri dari para alumni KPI. Ketua Panitia Meturi 2026 Putri Misi Naldila mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa baru untuk lebih aktif dan berinteraksi, serta membangun hubungan dengan keluarga besar KPI.
4: Harapannya tentunya untuk lebih aktif dalam berinteraksi, baik itu dalam keluarga besar KPI, dalam ruang lingkup KPI maupun di luarnya. Karena harapan terbesarnya semoga mereka bisa menjadi lebih baik daripada kami pada hari ini.
3: Sementara itu, salah satu alumni yang menjadi pemateri yaitu Haris Munawar membagikan pengalaman mengenai pengembangan diri, keterampilan, serta pentingnya memperoleh pengalaman selama menjalani perkuliahan. Ia mendorong mahasiswa untuk mengenal potensi diri dan mengembangkan kemampuan sesuai minat masing-masing. Kegiatan Meturi 2026 turut dihadiri wakil 3 kampus TEN Teku Dirundeng Melabu, ketua program studi KPI, para dosen pengajar KPI, para alumni serta mahasiswa KPI. Melalui kegiatan ini, HMP KPI berharap mahasiswa baru tidak hanya mengenal lingkungan akademik, tetapi juga mampu membangun relasi, mengembangkan potensi, dan menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani proses perkuliahan. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Fahri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten. Berikut laporan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
2: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab KBIS Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah, perkemahan Wirakarya di Bukit Meli Scott Camp. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri upacara pembukaan perkemahan Wirakarya Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 di Bukit Mulia Scott Camp Jumat 11 September 2026. Perkemahan Wirakarya tersebut menjadi wadah bagi anggota pramuka untuk mengembangkan keterampilan sekaligus melaksanakan bakti nyata kepada masyarakat melalui semangat gotong royong dan pengabdian. Dalam kesempatan itu, Wabub Armia mengatakan perkemahan Wirakarya tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, mandiri, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Armia juga menyampaikan apresiasi kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Benar Meriah beserta panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
4: Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan perkemahan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga.
3: Kepada para pembina, pelatih, dan panitia, ia berpesan agar terus memberikan bimbingan kepada peserta serta memastikan aspek keselamatan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Armia berharap perkemahan Wirakarya Kuarcap Gerakan Pramuka Benar Meriah tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar serta memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: menggandeng tim pemadam kebakaran damkar BPBD Kota Sabang, SD Negeri 20 Sabang, edukasi siswa cegah kebakaran sejak dini. Berikut laporan Razi Arda.
1: SD Negeri 20 Kota Sabang memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sebagai bagian dari pembelajaran ekstra kurikuler di sekolah. Kegiatannya menggandeng tim pemadam kebakaran damkar BPBD Kota Sabang itu difokuskan pada penanaman tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sejak usia dini. Kepala SD Negeri 20 Kota Sabang Sari Kristanti SPD mengatakan edukasi kebencanaan menjadi bagian pembelajaran yang diberikan kepada seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurutnya pemahaman mengenai kebencanaan penting ditanamkan sejak dini agar anak memiliki pengetahuan dasar saat menghadapi situasi darurat.
2: Dalam rangka pembelajaran kurikuler di sekolah, salah satu itu masalah kebencanaan. Ini pembelajaran kurikuler dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kebetulan kami ada bekerja sama dengan tim damkar. Jadi kami mohon bantuan tim damkar untuk hari Sabtu dibuat kegiatan sosialisasi tentang kebencanaan.
1: Sari berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tapi dapat dilanjutkan secara berkelanjutan pada tahun mendatang. Ia menilai pengetahuan sederhana tentang cara menghadapi kebakaran dapat menjadi bekal penting bagi anak, baik untuk keselamatan diri maupun lingkungan sekitar. Menurut Sari, keterlibatan petugas damkar juga membuat materi kebencanaan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung oleh pihak yang berpengalaman di lapangan. Sementara itu, Komandan Regu Damkar BPBD Kota Sabang Edi Albizia mengatakan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anak usia dini merupakan kegiatan yang semestinya dilakukan secara rutin. Dalam setahun terakhir, tim damkar telah mendatangi sejumlah sekolah di Kota Sabang untuk memberikan edukasi serupa sesuai permintaan pihak sekolah.
3: Sebenarnya ini menjemput bola. Saat ini kan kita ketahui keterbatasan anggaran membuat kami sulit dalam mengadakan suatu kegiatan yang walaupun sifat wajib. Jadi karena di pihak sekolah setelah menginisiasi suatu kehormatan bagi kami untuk hadir di sini untuk dalam rangka memberikan materi pencegahan kebakaran pada usia dini.
1: Ia mengapresiasi inisiatif SD Negeri 20 Sabang yang mengundang petugas damkar sekaligus berharap edukasi semacam ini terus dilakukan untuk membangun kesadaran keselamatan sejak usia dini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sudah batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Kerul 17, Banda Aceh.

Pendengar, demikian tadi Korwil Sandara 17 dengan Berita Lintas 17 sudah kita ikuti bersama. Saat ini kembali bersama Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami penyeluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Basi Jambu Kuala 16. Selamat sore untuk Anda. Musik dan informasi terus kami hadirkan di suasana sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, satu informasi dari rri.co.id untuk Anda di kesempatan sore hari ini kami sampaikan informasinya, yaitu Kapolres Aceh Barat buka Persamisaka Bayangkara Perkuat Pembinaan Karakter Generasi Muda. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto telah membuka Persami Training Center Pramuka Saka Bayangkara Polres Aceh Barat di Bumi Perkemahan Kewarca Pramuka Kampung Paya Penaga Kecamatan Merebo Aceh Barat. Pembukaan tersebut dibuka pada pagi tadi. Upacara pembukaan berlangsung sekitar pukul 15 tadi, dihadiri Sekretaris Kewarca Pramuka, Wakapolres dan PJU Polres Aceh Barat. Persami Training Center Suka Bayangkara yaitu berlangsung selama 3 hari dari 11 sampai 13 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan anggota Saka Bayangkara untuk memperkuat kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab serta kemampuan bekerjasama. Kapolres Aceh Barat menilai pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan memiliki arti penting dalam membentuk karakter. Menurutnya, Saka Bayangkara tidak hanya menjadi wadah kegiatan kepemudaan, tetapi juga ruang bagi peserta untuk belajar disiplin, membangun kebersamaan dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Kehadiran Polri dalam pembinaan Saka Bayangkara juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang positif dengan generasi muda melalui interaksi dan kegiatan bersama. Peserta diperkenalkan pada nilai kedisiplinan, tanggung jawab serta semangat pengabdian yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Itu pendengar satu informasi dari rri.co.id, Kapolres Aceh Barat buka Persami Saka Bayangkara Perkuat Pembinaan Karakter Generasi Muda. Itulah informasi untuk Anda, kembali lagu-lagu hiburan informasi, musik kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Kami sahabat dari Tapak Tuan, apa kabar di sana? Kemudian tim kami ada di Abdia, apa kabar? Yang dipimpin langsung oleh Katim, ya. Apa kabar? Selamat sore. Masih bertahan, sukses selalu di sana. Sedang memperbaiki jaringan atau lagi bertugas di Abdia, tim dari RRI Melabuh. Kemudian di Nagandrei, apa kabar? Di Simulu, di Aceh Jaya, Calang juga. Apa kabar Anda semua? Selamat sore untuk Anda. Selamat mendengarkan program kami dari Radio Republik Indonesia Melabuh untuk Anda hingga dengan saya nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhatir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, nak?
0: Yuk bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah mendengar, saatnya kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk sebelumnya, akan kita kumandangkan azan maghrib. Dan terlebih dahulu kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

saatnya sebentar lagi kita akan bergabung dengan Program 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral dari Jakarta. Dan sekaligus saya di sini Joni Rusatria mohon pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa di waktu kesempatan. Mohon maaf apabila salah kata dari mulai pukul 14 tadi hingga menjelang pukul 19. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada rekan Fadil Tarmizi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami

0: Messi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
1: Dengan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
2: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
1: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
4: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
5: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
4: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
6: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
4: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya

0: terhadap bara di bawah permukaan gambut.
1: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
0: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
2: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
0: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
5: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
4: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
6: Oke, saat ini sudah meluas ya?
4: Sudah meluas.
6: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
4: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
5: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
7: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah
8: turun hujan, mungkin ini juga.
9: Berarti tidak mampu ya, petugasnya ya?
7: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja, yang di kan airnya.
5: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang. saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
10: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
11: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk GOCP Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk GOCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
10: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
11: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
12: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
13: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
14: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
15: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
14: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
16: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
14: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
17: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
18: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
17: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
18: Cakep-cakep. Tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
17: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 9, masuk kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Sentral Malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya serangkaian program malam hari ini akan Fadil pandu untuk menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 24 ataupun pukul 12 di malam hari ini. Sejumlah rangkaian seperti biasanya nantinya akan kami siapkan di kesempatan malam hari ini. Dan juga di kesempatan malam hari ini sembari nantinya kita akan menunggu waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya yang akan tiba pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini. Dan juga nantinya tepat pada pukul 8 hingga ke pukul 9 kita akan hadirkan program musik dan informasi. Di pukul 9 seperti biasanya kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tepat pada pukul 10 hingga ke pukul 11 nantinya kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya. Dan juga di penutup siaran kita nantinya tepat pada pukul 11 ataupun pukul 23 kita akan hadirkan program jazz musik, musik pengiring untuk menemani waktu istirahat Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini. Demikian serangkaian acara untuk edisi siar hari ini Sabtu 12 September 2026 bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita awali dengan Ada Ungu ya untuk di kesempatan pembuka dalam program Mimbar Agama di kesempatan malam hari ini ya. Ungu ini lagi Fadil cek dulu. Judulnya apa ya kira-kira? Ah ini lagu 2000-an nih. Ya, semoga kita bisa semoga lagu ini bisa menikmati dan juga menemani waktu ruang dengar Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di program Satu Iran Melabuhkan Al Inspirasi.

0: wajah.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk saat ini telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio kami juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya. Untuk wilayah Lampung dan sekitarnya, semoga apa yang menjadi amalan dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Doa mohon cepat dapat memahami ilmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balaghata fahmin nabiyyina wa fasahata hifdhi al-mursalin wa sur'ata ilhamil malaikati muqarrabin wa aqrimni Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat, maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial.

Ini menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia." "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang." "Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu," sang guru menyindir. "Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik." "Alhamdulillah,"

0: ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Rile Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif Akurat Terpercaya Berkelas Dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan kembali untuk program acara kita dalam musik dan informasi. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat malam minggu. Apa kabar nih kira-kira di malam minggu hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Buat para pendengar yang sedang menikmati malam bersama orang tersayang, selamat menikmati momen indahnya. Dan juga buat yang lagi santai di rumah, tetap mendengarkan siaran kami ya di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi, melalui frekuensi 97 MHz. Dan juga buat teman-teman yang masih sendiri, jangan khawatir, karena memang malam minggu tetap bisa seru kalau memang kita menikmati dengan hati yang bahagia. Apalagi menikmati hati yang paling bahagia itu mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz yang masih jomblo-jomblo ya. Mana tahu kan di malam minggu Pro 1 itu ada anak muda yang mendengarkan ya siaran malam hari ini ya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga aplikasi RRI Digital dan juga live streaming kami di rri.co.id. Terima kasih yang sudah tetap setia bersama kami malam hari ini, tetap tersenyum, jaga kesehatan, dan juga semoga malam para pendengar dipenuhi kebahagiaan dan kehangatan. Dan juga serangkaian beberapa lagu-lagu hiburan dan juga informasi di kesempatan dan malam hari ini akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas malam Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Mak?
1: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Melabuh.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Melabuh di Jalan Nasional Melabuh Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMelabuh. Honda, the power of dreams.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mas Satu RR melakukan kanal inspirasi. Dan tentunya beragam rangkaian lagu-lagu pilihan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga di kesempatan malam hari ini dapat kami informasikan juga nantinya tepat pada pukul 9 ataupun pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0811 6889 697. Dan di kesempatan malam hari ini dengan cuaca yang begitu melo ya, Kak Mirna sabar dulu. Nanti tepat di pukul 9 Kak Mirna ya, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Namun sebuah tembang pop Indonesia hari ini telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas malam minggu Anda bersama kami di program Satu RR melabuhkan hal inspirasi. Jangan paksa rindu dengan Ivan Seventeen.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, jumpa lagi kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat ataupun pukul 10. Dan juga kami ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Kita angkat terlebih dahulu para penelpon yang telah tergabung dan bergabung ya di kesempatan malam hari ini bersama kami di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar kakakku Kak Endang, sehat di rondeng bersama Bang Pendi?
1: Alhamdulillah, dua-duanya sehat. Semoga Fadil pun kayak gitu ya, sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat Kak Endang malam hari ini. Tadi hampir tumbang, rupanya berkat doa Kak Endang malam hari ini kembali fit kembali.
1: Kenapa tumbang?
0: Biasa Kak Endang, karena Fadil kalau memang sudah alergi itu biasanya mau naik ke demam. Tapi untung tadi sebelum maghrib sempat pulang ke rumah minum obat. Dan alhamdulillah nih siap maghrib tadi segar kembali.
1: Alhamdulillah. Berarti alergi ya?
0: Alergi Kak, sinus.
1: Oh iya ya.
0: Udah tua Kak, adik kakak nih.
1: Sama lah, lebih kayak enak lagi tua.
0: Ya kan kalau udah kena cuaca
1: banyak
0: dingin.
1: Banyak makan buah lah.
0: Jarang, Fadil suka kurang suka dengan buah Kak soalnya.
1: Nah itulah.
0: Biasanya,
1: banyak makan buah.
0: Karena
1: bukan banyak, sering. Maksudnya
0: sering,
1: walaupun sedikit ada gitu ya.
0: Tapi memang jarang lah. Paling kalau memang ya jarang Kak dari... Satu tuh perbandingannya bisa 1000. Kak Endang, gimana cuaca di rondeng malam hari ini? Di KW 16 nih udah gemuruh nih, gerdang-gerdum tuh.
1: Di sini kayaknya aman-aman aja.
0: Aman
1: nih.
0: Ya? Tapi cuaca
1: malam
0: panas ya?
1: Yang itu hari pun waktu di pas jam hujan, di sini nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan nggak ya? Oh berarti hujan lokal nih.
1: Iya, di situ deras kata Bung Reno kan, di
0: iya.
1: Sini nggak ada.
0: Ini mungkin hujan lokal ya, karena memang cuaca di luar tadi cukup panas Kak, dari malam siap maghrib itu sampai Fadil tadi keluar setelah Isya itu masih juga terasa panas, tapi nggak tahu nih kapan turun hujannya.
1: Iya, tapi kok hawanya memang kayaknya suasana panas nih ya. Tapi nggak tahu apakah hujan, nanti belum tahu juga kita.
0: Semoga turun hujan untuk bisa menjadi keberkahan.
1: Semoga
0: bagi,
1: turun
0: ya,
1: hujan
0: bagi kita semua.
1: Supaya sejuk. Ayam adem semua.
0: Langsung Kak Endang malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Jangan pergi sebelum aku mati.
0: Jangan pergi sebelum aku mati ya.
1: Iya.

0: lewat lagu.
1: Apa kabar kakakku? Luar biasa. Sekian pasang lama purnama tiba nih baru hadir kembali. Kau kurang sehat kah malam hari ini?
0: Iya, dan udah hampir 2 bulan sakit, Bang.
1: Apa itu sakit apa, Kak Endang? Kak Endang, astagfirullah, Kak Mirna.
0: Hah? Habis operasi.
1: Oh, habis operasi, Kak Mirna. Makanya tadi beberapa waktu yang lalu teman-teman nanyain Kak Mirna, kayak Kak Ina nanyain Kak Mirna Nagan, mana ya udah lama gak gabung.
0: Iya, karena operasinya bermasalah sedikit. Jadi gak bisa teriak-teriak, gak bisa gerak, harus diam aja supaya jahitannya kembuh.
1: Kondisi sekarang gimana, Kak Mirna?
0: Ini udah kemarin dari dokter sudah gak merah lagi, gak infeksi. Udah tinggal menunggu keringnya aja.
1: Doa kami.
0: Sekarang malah demam, gara-gara hujan datang malah demam. Wah, Abang sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kami doakan untuk Kak Mirna semoga cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Kembali, ya.
0: Tapi kayaknya untuk 5 bulan ke depan belum bisa kerja karena jahitannya lebar.
1: Oh gitu ya Kak ya?
0: Ya, tumornya udah besar, sebesar kelapa. Jadi itu udah diangkat semua.
1: Oh,
0: cuma ya
1: semua.
0: Lama sembuhnya Bang.
1: Penyembuhan ya, semoga cepat pulih Kak Mirna di Nagan Raya ya.
0: Amin. Tapi Abang ngomong-ngomong, tadi ngomong tentang makanan, alergi apa Abang?
1: Fadil itu alergi dengan cuaca Kak Mirna. Jadi kalau memang itu kan sinus. Sinus itu kan biasanya flu. Biasa Fadil kalau sudah flu, beler itu naiknya ke demam. Jadi dengan minuman juga berpengaruh. Tadi kayaknya karena minum kopi susu deh. Setelah minum kopi susu sedikit langsung tuh hawa badan kan gak enak. Jadi pulang sebelum siaran, pulang ke rumah, mandi, istirahat. Kebetulan langsung minum obat dan vitamin. Dan tadi setelah sebelum siaran balik ke kantor udah segar lagi badannya. Tapi kalau gak minum obat itu ya mungkin bisa jadi demam malam hari ini.
0: Oh gitu, Bang mau nanya, kemarin kan katanya ulang tahun radio kan ada download darah-darah itu. Itu kita ke rumah sakit itu beli apa CPCS ya?
1: Setahu Fadil itu memang stok darah itu diberikan secara gratis kalau di rumah sakit.
0: Kalau orang Nagan bisa nggak ke Malabo ya?
1: Bisa.
0: Kemarin Mirna kurang 2 kantong, cuma agak sulit nyarinya. Tentra kebetulan Tentra itu udah baru donor, jadi nggak ada dari Sapo PP pun nggak ada, agak sulit. Jadi ini dapat pun harus ganti.
1: Kami juga biasanya kalau memang seluruh warga Aceh Barat ya, bukan seluruh sih, di seluruh grup yang di WA-nya Fadil itu, ketika ada rekan-rekan yang butuh darah itu, dia ada nomor. Kalau nggak gini aja Kak Mirna, nanti. Itu ada misalkan golongan darah si A dengan nama Fulan, itu nomor HP-nya sekian-sekian-sekian. Itu nanti kemana bisa
0: Fadil? Gitu, orangnya langsung gitu.
1: Kemana bisa Fadil kirimkan?
0: Tapi katanya kalau dari tentra-tentra itu kalau udah donor nggak ada lagi gitu. Kalau melalui sesama kawan-kawan gitu agak susah karena memang Mena kan A kemarin dapat 2 kantong. Habis itu ini kan balik lagi harus tambah lagi nyari. Kemarin dari denger radio ada 13 kantong ya, 15 kantong ada yang A ya.
1: Lebih kurang.
0: Itulah. Kalau mungkin dari Nagan boleh rasa ya.
1: Boleh Kak Mirna, bila nantinya di rumah sakit di Nagan itu tidak ada, mungkin bisa hubungi ke Melabu dan dibantu oleh rumah sakit Melabu. Seperti itu Kak Mirna.
0: Oh, ya udahlah, makasih banyak ya, Bang. Sama-sama, karena Mirna perlu karena memang belum bisa naik unta juga, ntar mungkin anak yang kesana cari informasi kan.
1: Boleh, ataupun nanti sampai ke Melabu bisa hubungi Fadil, bisa Fadil bantu.
0: Iya, boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Oh, pergi ke radio.
1: Iya, boleh. Enggak, kalau memang nanti jumpanya di kota juga boleh, di mana juga boleh, bebas.
0: Emang Abang mau donor?
1: Enggak donor, kalau Fadil kan, kan biasanya banyak kan. Tapi kalau memang A itu kan agak sulit dia kan.
0: Iya, Mirna kemarin dapat 2, cuma ambil 1 yang beku itu harus diganti stok dinakan ini gitu. Jadi udah itu agak sulit benar-benar, cuma udah dapat cuma harus ganti gitu. Nanti suruh sedia lagi karena AB-nya rendah.
1: Biasanya nanti kalau perlu darah A itu memang ada tuh nomor HP-nya yang siapa yang kita butuhkan.
0: Iya, nanti kalau memang ngomong sama anak yang besar dulu ngomong nanti kita hubungin Bang Faiz dulu ya biar tahu abangnya kan.
1: Boleh,
0: kan
1: boleh.
0: Kita nggak tahu nomor abang, taunya
1: boleh,
0: Bang Faiz sama
1: boleh.
0: Bang Endi.
1: Boleh. Kita ya. Bantu Kak Mirna.
0: Iya Bang, ini mohon maaf lama Mirna cerita.
1: Sama-sama.
0: Semua salam Bang, lakunya napa urba ya Bang dari hati bagai sangkar emas ya.
1: Nafa urba judulnya?
0: Hati bagai sangkar emas, ada Bang?

0: hati bagai
1: sangkar emas.
0: Sangkar emas ya. Hati
1: kalau
0: bagai.
1: Kalau susah gitu aja, kopi hitam aja kalau susah lah, Bang.
0: Ada Kak Mirna.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ya udah, salam-salam untuk semuanya. Mudah-mudahan semua orang sehat.
0: Amin,
1: sehat selalu. Untuk Abang sukses selalu, sehat
0: amin.
1: Selalu.
0: Bang, terima kasih Kak Mirna. Amin.
1: Makasih ya Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mirna di Nagan Raya malam hari ini yang telah bergabung bersama kita. Kita akan menerima satu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Ruang Rindu, yang berbagi rindu.
0: Apa kabar Kak Ida, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar sehat. Baik. Fadil bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat berkat doa Kak Ida dan sekeluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Cuaca di Sanubo malam hari ini gimana Kak Ida?
2: Cerah
0: ya?
2: Cerah satu Fadil.
0: Luar biasa. Kalau udah masuk Kak Ida nih, Fadil nih udah kelepek-kelepek gitu ya.
2: Iya. Cerah hati Fadil.
0: Terima kasih Kak Ida. Kak Ida, iya. Malam hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagu apa? Lagu enak. Apa itu enak judulnya Fadil?
0: Apa tuh lagunya Kak Ida?
2: Apa itu enak?
0: Biasa Kak Ida Arif timang-timang nih ya.
2: Iya, timang-timang aja ya.
0: Boleh timang-timang. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya buat Bung Fadi. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki,
0: amin. Amin, ya Allah.
2: Buat Kak Mirna tadi, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Sakitnya. Doa-doa Kak Ida ya.
0: Amin, Kak Ida. Terima ya. Kasih, Kak Ida.
2: Ya, buat Kak Endang tadi. Buat Ina dilangung sama Bu Mimi. Buat siapa lagi, Mak Tengon, sama tiga. Mami juga, sama tiga. Buat si Odong, sama Eka. Pokoknya semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Tanpa kecuali. Sehat semua ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya, Kak Ida.
2: Jadi waktu pulang hati-hati.
0: Terima kasih, ya. Kak Ida.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Rondeng dan Kak Mirna di Nagan Raya dan juga Kak Ida di Senebuk di malam hari ini yang telah bergabung bersama kita di kloter pertama ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada tiga lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Langsung saja kita hadirkan Endang Estaurina Navarubah dan juga Timang-Timang Anakku Sayang. Selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Twitter Melabuh Kanal Inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadinya telah kita hadirkan Endang Estaurina, Nafar Urbah, dan juga Timang-Timang Anakku Sayang di kesempatan malam hari ini. Dan juga di kesempatan malam hari ini kita akan kembali bergabung bersama para pendengar kita yang telah terhubung melalui layanan telepon kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengok, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Cuaca di Samatiga malam hari ini gimana Mak Tengok?
1: Cuacanya mungkin mendung ya, mendung, ada jemurnya ini.
0: Semoga turun hujan malam hari ini Mak Tengok ya.
1: Iya.
0: Ya silakan langsung Mak Tengok untuk malam hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Rela.
0: Rela ya?
1: Iya.
0: Dari Inka Kristi.
1: Inka Kristi.
0: Silakan Mak Tengok untuk salam-salamnya.
1: Buat ini, buat Mirna, buat Kak Ida, buat Maci Aceh, buat Budi, buat Dan Orangi, buat Pak Ordon, buat Inka, buat semua-semuanya yang dengar Rindu tanpa terkecuali. Buat tadi juga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengok di Samatiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menunggu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu lewat.
0: Apa kabar Bang Hai?
2: Alhamdulillah, sehat. Begitu juga sebalik umpat itu bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat nih Bang Hai di kesempatan
2: amin,
0: malam hari ini.
2: Amin, amin, mudah-mudahan selalu sehat lah.
0: Amin, amin ya Allah. Gimana?
2: Jadi bagaimana perkembangan? Jadi kita nggak dapat ini, dapat juara kencana nggak?
0: Juara tiga kita di news reporting Bang Hai.
2: Iya. Banyak orang ikut ya.
0: Banyak, seluruh RRI itu bersaing lebih kurang ada 90 peserta, Bang Hai.
2: Halo.
0: Halo, Bang Hai, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Halo.
2: Halo. Bagaimana kabarnya? Ini kenapa nggak suara tadi, Bung?
0: Mungkin gangguan jaringan ya, Bang Hai.
2: Jaringan ya. Iya, jaringan. Enggak maksudnya kan kemarin saya 10 besar enggak masuk juga kita.
0: Alhamdulillah kita masuk juara 3, Bang Hai.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk kategori news reporting itu masuk juara 3.
2: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Ini berkat doa Bang Hai juga RRI Melabuh bisa masuk di Suara Kencana tahun ini.
2: Iya, kan biasa kan. Dengar itu juga ya, juara kencana siapa-siapa yang dapat ya gitu ya. Mudah-mudahan udah dapat apa RI kita, alhamdulillah
0: ya. Bang Hai di tahun ini kita mendapatkan juara tiga ya.
2: Amin.
0: Silakan Bang.
2: Itu enggak ada Bung. Apa angin malam apa di antara kita ya?
0: Itu enak angin malam tuh kan. Oh angin malam bawa daku seperti itu ya.
2: Itu aja boleh juga.
0: Brori Merantika ya.
2: Oke.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya mudah-mudahan sehat selalu ya. Selalu diberikan rahmat.
0: Amin. Terima kasih Bang Hai.
2: Mungkin itu aja.
0: Terima kasih Bang.
2: Wassalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hai di Samatiga ya, yang di kesempatan malam hari ini telah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Padil akan menunggu satu penelpon selanjutnya. Sebelum nantinya kita akan putarkan tiga lagu pilihan yang telah bisa kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita akan masih menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ataupun kita hadirkan dua tembang lawas yang telah kami siapkan di kesempatan malam hari ini dengan Inka Kristi dan juga Brori Merantika. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, nantinya Anda bisa bergabung setelah tiga lagu pilihan ini akan kami putarkan di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kita di program Mas 1 RR Melabuh Kanal Inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadinya ada Inka Kristi, Brori Marantika, dan juga Fi Husein yang meng-cover lagu Betapa Aku Cinta Padamu. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan menerima satu penelpon terakhir ya, sebelum nantinya kita akan melanjutkan lagi lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ina, sehat?
1: Iya, sehat-sehat inilah.
0: Kenapa tumben malam hari ini terakhir?
1: Iya, tumben Ina pula ya kan.
0: Kenapa tuh, kenapa? Ada apa?
1: Anda belum beruntung dari awal tadi. Ya terakhir aja kalau tak. Bersyukur juga ya, dapat terakhir.
0: Dapat yang terakhir ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Gimana malam hari ini cuaca di Langgung, Kak Ina?
1: Cuacanya, kalau malam gelap lah.
0: Oh iya, betul. Cuaca, Kak Ina, bukan terang.
1: Panas begini ya. Gitu-gitulah.
0: Gitu-gitulah ya,
1: ada, panas. Panas, dingin juga ada.
0: Lengkap lah malam hari ini ya.
1: Hari yang mungkin badan kurang sehat ya.
0: Kurang sehat kena?
1: Iyalah.
0: Kenapa?
1: Iya gitulah.
0: Gitu-gitulah ya. Cuma semoga cepat sembuh ya Kak Ina, doa kami
1: iya,
0: ya.
1: Terima kasih. Bapaknya juga sehat dulu ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih doanya Kak Ina. Silakan malam hari ini mau request.
1: Lagunya Miriam Belina aja ya. Di ujung malam.
0: Di ujung kan belum. Oh, belum masuk di ujung malam nih.
1: Lagunya.
0: Oh, lagunya. Silakan salam-salamnya, Kak Ina.
1: Salamnya untuk kamu aja ya. Kita yang terakhir. Kalau awal tadi mau salamin kayak satu persatu. Sudah ya.
0: Iya, terima kasih ya, Kak
1: kalau
0: Ina.
1: Kalau boleh tahu di Pro 2 siapa?
0: Pro 2 ada Eci malam hari ini, Kak Ina.
1: Eci. Ya udah ya. Buat Fadil selamat malam.
0: Terima kasih Kak Ina. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langgung malam hari ini ya. Dengan Meriam Belina di ujung malam. Ini sudah kita siapkan untuk di kesempatan malam hari ini lagu pilihan dari Kak Ina dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan tadinya kita hadirkan Ungu, Kekasih Gelapku, dan juga makin berakhir program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Dan juga di pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 23 ataupun pukul 11 nanti, kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya. Seluruh lagu-lagu tradisional dan budaya setanah air tercinta kita telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Semoga bisa terhibur yang juga masih terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Uhibbul Arabiyata. Saya cinta bahasa Arab. Program bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811-688-9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam, Stein Tekudirunding, Melabuh.
1: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
2: Pendengar, Bulog Melabuh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melabuh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
3: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah tanam padi. Tidak pun demikian.
4: Terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
5: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit Rumah Sakit Jati Melabuh masih sangat kurang.
1: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Melabuh.

0: pembahasan seputar agama Islam? Ingin bertanya hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan anjuran dalam Islam? Kami hadir dalam Kupasan Religi Jumat dengan narasumber yang berkompeten, dikupas dan dibahas dengan perbincangan hangat dan lugas. Hadir setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Melabu. Kupasan Religi Jumat, perkuat iman dan takwa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
4: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
3: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
4: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
3: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
3: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
4: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Makan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: ingin memperdalam pengetahuan tentang agama,
1: jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani, ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Malabo. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati.
2: Berita Lintas Siang RRI Malabo menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Malabo mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Malabo menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Malabo.
3: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
4: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
3: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
4: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
3: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
4: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
3: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
4: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
3: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
4: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
3: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPP Melabo, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabo. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, untuk di pengucang acara kita akan hadirkan program jazz musik. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan sembari untuk menemani waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Saat persoalan hidup menyesakkan dada, kadang tak ada cara lain untuk melepaskan diri dari segala kepenatan kecuali sebait doa. Jika demikian, bukan hanya terkabulnya doa yang menjadi harapan, tetapi kemesraan dengan Sang Pencipta saat berdoa menjadi sebuah pencapaian tersendiri. Untuk mencapai kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, berdoalah dengan suara samar, tidak keras. Menghinakan diri di hadapannya dan menampakkan kebutuhan yang sangat. Allah berfirman, "Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya." Dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah juga berfirman, "Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan suara yang pelan. Sesungguhnya, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran dari Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Di siar hari ini Sabtu 12 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, mengudara edisi hari ini Minggu 13 September 2020. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama saya Emma Karisma yang akan terus menemani Anda sampai ke pukul 9 pagi nanti. Dan tentunya kita masih menanti untuk mengikuti seperti biasa pendengar, yaitu Mutiara Pagi. Nanti kita akan merilai RRI Pro 1 Banda Aceh dan langsung nanti dari Masjid Raya Baitur Rahman. Namun kita masih menanti seperti yang telah kami sampaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita masuki hadis yang ke-13 tentang kesabaran dari kitab Dalilul Salihin, syarah dari kitab Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala adzaw wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-13 ini diambil dari Abi Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul berkata, ma yusibul muslima min nasabin, tidak tertimpa kepada seorang muslim daripada nasabin, letih dalam kita berusaha, wala wasabin, tidak tertimpa satu penyakit, wala hammin, rasa gundah, susah terhadap apa yang telah terjadi. Bukan, wala hammin, hammin ini susah terhadap sesuatu yang akan kita hadapi. Wala hazanin, gundah terhadap masa lalu. Wala aza, juga tidak tertimpa sesuatu hal yang menyakiti jiwanya. Wala ghammin, ghammin juga susah, tapi ini lebih daripada hammin tadi. Ini mendekati kepada kita pingsan, tidak sanggup mengendali diri. Hatta syaukatu yushakuha, sehingga duri yang tertusuk dikala kita melewati di jalan. Semua musibah itu bila terjadi terhadap seseorang muslim, illa kaffarallahu biha, kecuali Allah kafarahkan dengan persoalan tersebut segala dosa-dosanya. Itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Di dalam hadis ini Rasul ingin menenangkan kita bahwa di balik semua hal yang tidak kita ingini yang terjadi, yang menimpa diri kita, rupanya ada hikmahnya. Pertama, Rasul ini lebih detail dari hadis sebelumnya. Tidak tertimpa seorang muslim merasa letih. Letih kita dalam berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Kita diwajibkan
makan makanan yang halal. Nafkah yang kita bawa pulang untuk keluarga, anak, isteri harus dari yang mesti dari yang halal. Karena yang tidak halal Allah tidak menerimanya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Kita mau harta yang suci, milik pribadi kita. Tapi kalau harta itu milik orang lain, lalu kita ambil dan kita sedekahkan, itu tidak mendapat pahala. Jadi kita diperintahkan berusaha harta yang halal. Lalu dalam berusaha harta yang halal itu sulit. Apalagi di zaman kita sekarang. Kita bekerja di tempat orang yang mungkin caranya tidak benar menurut syariat. Atau ada hal-hal yang lain. Kita untuk masuk kerja, maunya kita mendapat gaji yang halal, tapi sebelum masuk, untuk masuk ke sana, kita harus menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita masuk kerja dengan cara yang tidak benar. Jadi untuk mencari pekerjaan yang halal, yang diridai oleh Allah, kadang-kadang sulit. Sulit mendapat pekerjaan, sulit di saat kita bekerja, dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah kafarahkan dosa. Kan rezeki Allah yang beri, tenaga Allah yang beri, kesulitan itu juga Allah yang beri. Kenapa kita dipersulit? Kenapa orang lain mudah, lancar usahanya, tapi kita dipersulit? Allah ingin kafarahkan dosa kita sebenarnya. Jadi jangan karena sulit mendapat pekerjaan, lantas kita mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar. Allah memang memberi kesulitan. Ada ini petani juga sulit, tidak ada air. Harus dijaga airnya siang malam. Harus dibeli dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah buat kita letih, Allah ingin kafarahkan dosa kita dengan keletihan dalam mencari harta yang halal. Wala wasabin, dan juga tidak menimpa sesuatu penyakit. Ini wasabin ini waja'in da'imin diartikan dalam kitab ini. Penyakit yang terus menerus, tidak sembuh-sembuh. Walaupun penyakit itu mungkin hanya sekedar kita alergi, kita gatal, kemana-mana kita sudah mencari obat, enggak pernah sembuh. Mungkin batuk dan lain sebagainya. Penyakit yang berkekalan, ini disebut dengan wasabin. Wala hammin, wala hazanin. Ini maknanya keduanya susah, gundah. Tapi bedanya, kalau hammin, kita susah karena ada sesuatu yang sedang kita hadapi. Ini ke depan, di mana nanti kalau kita sudah tua, ini sekarang kita sudah mulai sakit, usaha kita sudah tidak bekerja, sudah tidak bisa lagi dan lain sebagainya. Ada persoalan yang membuat kita susah, tapi ini persoalannya ke depan. Itu hammin. Wala hazan, ini sering kita sebut dalam doa. Kalau hazan, kita susah terhadap apa yang sudah terjadi. Allah buat kita susah mengingat masa lalu, atau ada persoalan yang akan kita hadapi, mengingat terhadap anak kita, kondisinya seperti ini, bagaimana dia nanti ke depan. Padahal belum terjadi, tapi kita sudah memikirkan bagaimana ini anak kita nanti. Ini kita sekarang masih hidup, perilakunya seperti ini, di rumah saja seperti ini, nanti kalau dia di luar bagaimana. Kita susah memikirkan ke depannya agar ia lebih baik. Wala aza, juga tertimpa sesuatu hal yang menyakiti. Apakah itu perasaan atau jiwa?
kita datang baik-baik mau salat subuh ke masjid, tiba-tiba ada orang yang marah-marahin kita di jalan. Ada hal yang kita tidak menyenangkan, bukan karena ulah kita sendiri, mungkin kita tidak ada masalah, tapi ada saja hal-hal yang membuat kita yang tidak menyenangkan, jiwa, fisik kita ataupun perasaan. Wala ghammin. Ghammin ini sama juga tadi, susah, tapi ini lebih tinggi. Bahkan ini diartikan kalau ghammin ini sudah mendekati kepada pingsan. Ini susah yang luar biasa. Hatta syaukatu, kata Rasul, paling kecil duri yang terinjak di jalan. Ini kan tidak menyakiti. Menyakiti enggak senang. Sehingga duri yang terinjak di jalanan, entah dari mana duri tersebut, lalu terinjak, keluar darah kita dan sebagainya, semuanya ini rupanya Allah berikan terhadap seseorang Muslim untuk dikafarahkan dosanya. Dosa kecil. Jadi terinjak duri di jalan rupanya kafarah dosa. Kadang-kadang kita keluar dari rumah. Rumah ini sudah kita huni puluhan tahun. Tapi kadang-kadang waktu keluar tanpa sengaja kita terantuk kepala dengan kusen pintu dan lain sebagainya. Ada waktu mati lampu kita bisa keluar, kita tahu di mana pintu, kita keluar tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang siang hari kita terantuk dengan kusen pintu. Kenapa? Jangan salahkan pintu. Dia memang berdiri di sana, tapi yang salah kita sendiri. Ini pasti kita ada salah. Kita keluar dari rumah, tiba-tiba kita jatuh, mungkin dengan sepeda kah, ataupun dengan sepeda motor dan lain sebagainya. Begitu terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, jangan salahkan yang lain. Kenapa kusin pintu yang berdiri dia tegak tidak menghalangi jalan kita? Kita yang menabraknya. Bukan baru bangun tidur, baru mandi, sudah saat kita sedang segar, ada orang pintu menempuh dan lain sebagainya. Ingat saja, ini saya ada kesalahan malam ini. Mungkin salah dengan istri, ada kesalahan dengan anak, atau memang ada kesalahan langsung kita dengan Allah. Coba introspeksi, kita undur ke belakang. Kira-kira apa kesalahan saya malam ini sehingga saya menabrak pintu? Kenapa hari ini saya terinjak duri di jalan? Orang lain juga melewatinya tapi tidak. Kenapa ban sepeda motor saya yang kena paku? Padahal setiap hari orang lalu lalang, sebelum kita sudah duluan orang lain, tapi kita ban kita yang kena. Ada yang membuang kulit pisang di jalanan, kita jatuh, terseret dengan kendaraan ataupun jalan kaki. Orang lain sudah duluan tadi melewatinya, tapi tidak jatuh. Ada apa dengan diri kita sendiri? Nah, kita cross-check saja. Coba kita ulang dari kejadian sampai kemarin sore, apa kira-kira kesalahan saya dengan istri, dengan anak, dengan kawan-kawan, tetangga, apa kira-kira kesalahan saya? Pasti ada salah, karena Allah tidak menghukum seseorang hamba kalau ia tidak salah. Allah tidak berbuat zalim. Walakin kanu yadzlimun. Tapi kita sendiri yang zalim, kita melakukan kesalahan, berarti kita minta hukuman dari Allah. Jadi jangan disalahkan orang lain. Tapi memang orang lain berbuat salah, tunggu. Mereka membuang kulit pisang di jalanan, entah apa saja. Kalau tidak ada kulit pisang itu, saya tak akan jatuh. Kita introspeksi diri.
yang membuang kulit pisang di jalan, dia persoalan lain. Dilarang kita membuang sesuatu yang menyakiti orang di jalanan. Dia salah sendiri. Kita yang jatuh karena terkena kulit pisang tadi, kita persoalan sendiri. Kalau memang gara-gara kulit pisang itu jatuh, itu penyebabnya, semua yang lewat akan kena. Tapi kenapa kita yang kena? Orang lain tidak kena. Pasti kita ada kesalahannya. Lantas apa boleh kita membuang kulit pisang di jalanan? Dia tetap salah juga. Nah, seperti fenomena sekarang, sudah enak ambil sampah di rumah, masuk kantong plastik, sambil ke kantor, sambil keluar pagi, lempar saja, tertumpuk di sepanjang jalan. Dan ini sudah kemana-mana, bukan hanya di kota Banda Aceh, ke pedalaman pun kita datang seperti itu. Ada kontainer yang ditaruh di sana, bukan ke dalam kontainernya yang dibuang, sambil jalan saja, sepeda motor berjalan, sampah dilempar. Kalau masuk ya masuk, tidak ya tidak. Itu tempat umum yang dilalui orang, bukan tempat buang sampah. Apalagi kita membuang sampah di tanah orang, ini yang sering juga terjadi. Sehingga keluarlah tulisan-tulisan yang tidak menyenangkan. Sudah bahasa-bahasa yang tidak enak kita membacanya. Yang membuang ini tetap salah. Makanya hidup kita tidak tenang. Kenapa? Satu orang yang lewat, satu kalimat yang keluar, entah macam-macam ucapannya. Berapa ratus orang yang lewat sehari semalam di jalan, di tempat kita buang sampah tadi. Ada 1,000 orang yang lalu lalang, mencium bau busuk sampah yang kita buang. Pasti ada ucapan yang keluar yang tidak enak. Dia melaknat kita. Ada yang ucapan babi, entah. Akhirnya kita, bukan doa baik yang kita terima dari orang, justru doa yang tidak baik. Makanya hidup kita tidak tenang. Pertama, kita salah membuang di tempat umum, di mana itu bukan tempat sampah. Yang kedua, yang satu lagi tadi, kita membuang sampah di tempat orang, dan dampaknya mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini kesalahan yang melakukan tindakan ini. Bagi kita yang memang tertimpa musibah gara-gara sampahnya, ini kita introspeksi diri kita saja. Yang buang itu salah, kita kenapa jatuh? Mungkin ada kesalahan lain kita dengan Allah. Jadi tertusuk duri itu yang paling kecil. Ini Rasul mengumpamakan, rupanya Allah ingin mengkafarahkan dosa. Jadi lebih baik jangan keluarkan ucapan yang tidak bagus. Saya jatuh, pasti ada salah. Persoalan yang buang sampah, dia salah sendiri. Jadi jangan lagi kita menambah kesalahan yang lain. Kan tadi kita tertusuk duri, pasti ada kesalahan dengan Allah, dan Allah ingin kafarahkan dosa. Lalu keluar ucapan yang tidak enak didengar, yang memang dalam agama tidak dibenarkan juga ucapan seperti ini, kita akhirnya tambah dosa lagi. Allah ingin kafarahkan dosa dengan duri tadi, tapi di saat itu kita melakukan dosa yang lain lagi. Jadi seharusnya kita ampun dosa, dapat pahala, tapi sebaliknya Allah ingin mengkafarah dosa, justru dosa lain yang kita lakukannya. Jadi dari contoh-contoh yang Rasul sebutkan ini, ingin menyatakan kepada kita, semua hal yang tidak menyenangkan yang kita alami di setiap hari, Allah ingin kafarahkan dosa. Alhamdulillah.

kiamat. Nah, maka oleh karenanya, apa saja yang kita alami, letih dalam mencari nafkah, diberikan sakit, rasa susah, gundah terhadap masa lalu atau persoalan yang akan kita hadapi, sampai kepada tingkat tertusuk duri sedikit saja, itu mengkafarahkan dosa. Jadi sabar. Mungkin di rumah anak-anak tadi menumpahkan air di atas lantai, enggak dilap, enggak diberi tanda, kita keluar, jatuh. Pasti kita marah kan? Ya, marah. Jangan keluarkan ucapan yang tidak baik, apalagi terhadap anak kita sendiri. Karena ucapan kita orang tua ini jadi doa. Memang Allah yang suruh tumpahkan air di sana agar kita jatuh karena ada dosa tadi. Mungkin Allah ingin kafarahkan. Jadi rasanya kalau seperti ini kita hidup tenang saja, enggak ada yang susah. Alhamdulillah, hari ini Allah telah mengkafarahkan dosa saja daripada nanti disiksa di akhirat. Jadi sebenarnya bersyukur. Kalau dibalik, kita bersyukur. Ada yang buang sampah, kita tadi jatuh. Alhamdulillah, untung ada orang ini buang sampah. Dengan ini dosa saya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, ada orang yang menaruh duri di jalanan, paku di jalanan, akhirnya ban sepeda motor saya kempes. Dengan ini saya bersabar, kafarah dosa saya diampun. Sebenarnya bersyukur. Bukan sebaliknya, kita emosi, kita marah, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Berterima kasih, alhamdulillah. Seperti kejadian yang kita cerita kemarin itu, beliau itu kan ada tentera yang ia salah ambil tindakan kan kemarin. Nah, dia menampar orang tua, ternyata orang ini waliullah. Dia tidak tahu. Akhirnya dibisi orang, kau tahu siapa yang kau tampar tadi? Itu wali Allah itu. Kau minta maaf. Mendengar namanya saja dia sudah gemetar. Akhirnya dia datang minta maaf. Abu, mohon maaf, saya tidak mengenal Abu tadi. Apa katanya? Sebelum kamu minta maaf, saya sudah maafkan kamu. Kenapa? Kamu dengan tindakanmu tadi, saya bersabar. Kamu sudah memberi surga kepada saya. Kenapa saya harus membalas neraka untukmu? Jadi santai saja jawabannya. Nah, ini karena salah tindakan tadi. Ini sudah kita bicara minggu yang lalu. Nah, jadi sekali lagi, setiap musibah itu ada rahmat bagi kita, Allah kafarahkan dosa. Oleh karenanya, jangan buang-buang dosa tadi. Kita sabar saja, syukur Allah mengkafarahkan di dunia dibanding nanti dihukum di akhirat terhadap kesalahan kita. Hadis yang ke-14, An ibn Mas'ud radhiyallahu an qala, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Kata Ibnu Mas'ud, saya masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang sakit demam, yu'ak. Fakultu, lalu saya bertanya, ya Rasul, innaka tu'aku wa'kan syadidah, bahwa engkau sedang demam yang luar biasa. Lalu beliau memegang Rasulullah, ada penghalangnya, panasnya terasa, padahal dipakai kain. Ya Rasul, engkau demamnya luar biasa. Qala, kata Rasul, ajal, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya diberikan demam seukuran demam dua orang kamu. Jadi demam yang diberi Allah kepada Rasul, kalau ada kita dua orang yang sedang demam berat, seukuran dua orang itu demam yang dirasakan oleh Rasul. Karena para nabi itu balanya lebih berat dari kita. Jadi demam kita, ya kalau tensinya berapa lah, paling tinggi. Kalau Rasul dua kali lipat diberikan oleh Allah.
sehingga ibnu

0: maksud yang memegang tubuh Rasul pada hari ada alasnya, terasa panasnya luar biasa. Ya Rasul, demammu itu terlalu berat. Kata Rasul, iya, saya diberi demam oleh Allah dua kali kalian ini, seukuran dua lelaki. Qultu zalika annalaka ajrain. Kalau demikian kamu engkau ya Rasul mendapat dua pahala. Hai, bandingan dua orang. Kan? Jadi engkau mendapat dua pahala ya Rasul. Qala ajal zalika kadzalik. Ya, seperti itu. Kami diberi pahala dua kali lipat karena kami diberi sakit juga dua kali lipat seperti kalian semuanya. Ma min muslimin, kata Rasul, kadzalika ma min muslimin yusibuhu adza syaukatin fama fauqaha illa kafarallahu biha sayiatihi wa khuttat anhu dzunubuhu kama tahuttus syajaratu waraqaha. Ya, seperti itu, kata Rasul. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang tertimpa hal yang menyakiti. Syaukatun, duri tertusuk di jalan. Fama fauqaha, dan hal-hal lain yang lebih tinggi lagi. Illa kafarallahu, kecuali Allah kafarahkan dengan hal yang menyakiti tadi, sayiatihi, kesalahannya. Wahuttat anhu zunubuhu, dan dihapuskan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, seperti pohon kayu yang menjatuhkan daun-daunnya. Jadi kata Rasul, seorang muslim yang tertimpa hal yang menyakiti, diumpamakan juga dalam ini syaukatun, tertusuk duri atau lebih dua, Allah kafarahkan dosa kesalahan kita yang lalu, dan Allah ampunkan, dikurangi sesuai dengan tingkat hal yang menyakiti tadi. Makin berat hal yang menyakiti yang tertimpa terhadap kita, makin besar dosa yang dihapus. Akan dikafarahkan kesalahan, jadi tebusan, dan dihapuskan dosa bagaikan daun kayu yang berjatuhan daripada batangnya. Seperti itu. Jadi makin kencang angin, tentu saja makin banyak daun kayu yang berjatuhan. Kan? Kalau anginnya sedikit, enggak banyak daun yang jatuh. Tapi makin kencang angin yang menerpa pohon kayu, makin banyak daun yang jatuh. Bukan hanya daun yang kering, daun hidup pun jatuh. Demikian juga, makin berat ujian Allah terhadap kita, musibah yang tertimpa, makin banyak, makin besar pahala yang Allah hapuskan. Jadi jangan mengeluh. Kami diberi sakit dua kali lipat kalian, dan nabi-nabi sebelumnya seperti itu juga. Maka lantas Rasul ada dosa? Ya kan, kan seperti itu juga. Kami diberi pahala, tidak ada dosa tapi diberi pahala. Kan Rasul itu maksum, terhindar dari hal-hal yang berdosa. Nah ini kata Rasul tadi kan dihapus dosa, jadi tebusan daripada sayi'ah, kesalahan. Pertanyaannya, apakah Rasul juga berdosa? Kita ketahui bahwa Rasul itu maksum, karena Rasul itu diutus kepada kita menjadi suri toladan. Jadi Rasul tidak pernah jatuh dalam hal berdosa, karena apa yang dilakukan Rasul menjadi tempat sandaran kita, kita akan ikut. Jadi Rasul terhindar dari dosa. Tidak ada jatuh dalam perbuatan yang berdosa pada diri Rasul. Lantas tadi Rasul menyatakan sakit ini menjadi kafarah bagi yang berdosa, jadi kafarah dosa. Bagi yang tidak dosa, dinaikkan peringkatnya di dalam surga. Ini dua. Jadi jangan salah kita menerjemahkan nanti. Kalau pada diri Rasul, naik derajatnya dengan sabarnya. Nabi Ayub itu bagaimana penderitaan sakitnya? Apakah Nabi Ayub, berarti Nabi Ayub itu dosanya luar biasa sehingga sakitnya seperti itu? Tidak. Lantas kenapa diberi sakit? Untuk dinaikkan derajatnya. Maka kalau ada orang, kalau kita melihat dalam kehidupannya orang ini orang saleh, orang baik, orang taat, lantas di akhir hayatnya diberi penyakit Allah yang mungkin tidak pernah diberi kepada masyarakat kita sekitar, jangan kita berburuk sangka, ini pasti Abu ini banyak kesalahannya sehingga sakitnya luar biasa, mungkin ada makan uang yang enggak benar dan lain sebagainya. Jangan kita berprasangka seperti itu. Karena musibah itu ada dua, bisa kafarah dosa, bisa karena ingin dinaikkan derajatnya karena kesabarannya. Mungkin begini singkatnya, tempat yang Allah sediakan untuk orang ini sangat tinggi, tapi amalan yang ia lakukan selama ini belum cukup ia untuk naik ke peringkat ini, maka diberatkan waktu sakit. Jadi orang yang terlalu berat itu di waktu sakit, waktu nas'a itu, itu jadi kafarah dosa semuanya. Maka kadang-kadang diberatkan waktu dicabut nyawanya karena peringkatnya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, belum cukup dengan amalnya. Nah, jadi oleh karenanya sekali lagi, ini hadis ini ada kaitan dengan hadis tadi. Ini diceritakan dengan sakit. Kalau tadi tidak disebutkan penyakit, demam saja itu dari kafarah. Makanya kita hati-hati juga, enggak pernah sakit ini ya. Saya kan kadang kita senang sehat tapi hantam sakit-sakit kan? Nah, kita senang enggak pernah sakit. Bapak sehat-sehat selalu, enggak pernah saya demam pun enggak pernah, pusing pun, gigi pun tak pernah rasa sakit. Ini hati-hati juga, apa Allah enggak sayang ke kita? Karena kalau kita yang lebih tahu diri kita kan, selain Allah. Kita tahu ini saya ada kesalahan. Tapi sakit gigi pun enggak pernah, rasa pening pun tidak pernah. Enggak pernah berubah, enggak pernah sakit. Tapi kita merasakan bahwa kita ada kesalahan dengan Allah. Jadi kalau tidak diberi sakit, berarti kan tidak dikafarah. Apa Allah enggak sayang ke kita? Sehingga tidak dikafarahkan dosa kita di sini, mau dikafarahkan nanti akhirat? Atau memang kita punya dosa, tapi dosa kita sudah dikafarahkan dengan yang lain? Tapi kita hati-hati, ini kenapa saya enggak pernah sakit? Apa kalau dosa pasti ada? Apa dikafarah Allah dengan yang lain, atau memang nanti mau dikafarah di hari akhirat? Kalau gitu kita harus banyak-banyak istighfar, diberi sehat terus Allah, istighfar yang lebih banyak. Khawatir jangan nanti kita punya salah tidak dihukum di dunia tapi dihukum di akhirat. Ini yang kita sesalkan. Jadi jangan terlalu gembira juga, enggak pernah sakit sedikit pun. Kita harus sadari juga, ini jangan-jangan Allah tidak sayang. Jadi orang diberi sakit, disayangi Allah, di dunia ingin kafarah dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari sama-sama bawa kesimpulan dari dua hadis ini. Apapun yang tertimpa terhadap diri kita, walau hanya duri di jalan atau sulit dalam kita mencari nafkah yang halal, dalam berusaha mencari ekonomi, ingat semua itu Allah yang lakukan terhadap kita untuk mengkafarahkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita bersabar, jangan kita dua kali musibah, sudah usahanya sulit atau tadi tertusuk duri, enggak dapat dosa lagi. Karena dalam satu hadis lain disebut, al-musab man hurimas sawab. Yang musibah sebenarnya siapa? Orang yang enggak dapat pahala, itu yang musibah hakiki. Allah sudah memberi kesempatan kita mendapat pahala dengan terinjak duri tadi di jalan, kafarah dosa dan dapat pahala. Lalu kita enggak sabar, akhirnya kaki keluar darah, musibah tertimpa, dosa tidak dapat. Jadi yang musibah, orang yang dihambat pahala dari musibah, itu yang musibah hakiki. Maka jangan gundah di kala musibah. Al-huznu ala musibati musibatun ukhra. Susah gundah di kala musibah, kita sedang mengundang musibah yang lain. Nah, jadi jangan buang pahala. Itu musibah yang luar biasa. Jadi kita sabar, kita tenang saja. Ingat, pasti ini saya ada salah. Kalau tidak, enggak mungkin Allah menghukum saya hari ini. Kita sedang terburu-buru, ban sepeda motor kita kempes, hingga kita terlambat mendapat ganjaran dari di kantor dan lain sebagainya. Sudah ban kempes, telat masuk di kantor, apel, sudah di strap lagi di sana. Tidak apa-apa. Nah, ini Allah mau hapus dosa kita. Jadi tenang, kalau seperti ini kita berprinsip, ini selalu tenang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita semua bisa sabar, bisa tenang setiap musibah yang Allah berikan apa saja, dan Allah kafarahkan semua dosa-dosa kita, sehingga di saat kita kembali kepada Allah, tidak ada lagi sedikit pun dosa yang harus dihukum oleh Allah nanti di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu mutiara pagi atau ceramah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Nah, pendengar, nantikan sesaat lagi yaitu warta pagi.
2: Filler Kentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini.
3: Filler Kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk, tergantung di mana wilayah terjadinya. Badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti...
4: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan buletin sepekan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi. Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabu telah melahirkan para juara yang akan melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil 47 mendatang.
5: Ini adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal.
6: Alhamdulillah datang gitu kapal menolong kami.
7: Juga akan menorehkan prestasi yang luar biasa sehingga dapat mewakili Aceh menuju ke tingkat nasional.
8: Bahwa saat ini sedang terjadi kebakaran hutan di wilayah Kecamatan Samatiga.
9: Ikan-ikannya banyak, Bang. Untuk stok bulan mulai ini. Jadi dikasihnya sedikit.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabo ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
10: KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubon. Komandan Tim Operasi Posar Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
11: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
10: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di Pelabuhan Bubon. Salah seorang penumpang, Cici Magfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
6: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal kita berdoa, semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang itu kapal menolong kami untuk ke Pelabuhan Bubon. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
10: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang berhasil bersandar di Pelabuhan Bubon. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabuh telah melahirkan para juara yang akan melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil 47 mendatang. Ajang menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat bernyanyi tersebut diikuti 35 peserta. Berikut laporan selengkapnya.
12: Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabuh telah melahirkan para juara yang akan melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil 17. Ajang yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat bernyanyi tersebut diikuti 35 peserta dari Aceh Barat, Nagan Raya, dan juga Aceh Jaya. Dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang dilaksanakan di Jalan Merdeka, depan SMP Negeri 1 Melabuh, Sabtu 5 September 2026. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, Fajar Abdi dan Izzatur Rahma masing-masing ditetapkan sebagai juara 1 kategori putra dan putri. Kepala LPP RRI Melabuh, Teuku Haris Fadila, berharap para pemenang mampu membawa nama Bumi Teuku Umar dan menunjukkan potensi terbaik pada kompetisi di tingkat selanjutnya.
13: Dan kita berharap juara 1 putra-putri nanti akan mewakili Melabuh ke tingkat Korwil, juga akan menorehkan prestasi yang luar biasa sehingga dapat mewakili Aceh menuju ke tingkat nasional.
12: Fajar Abdi dan Izzatur Rahma selanjutnya akan mewakili RRI Melabuh pada Bintang Radio di tingkat Korwil 17 Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Sementara itu, juara 2 kategori putra diraih oleh Muhammad Fahri dan kategori putri diraih oleh Siti Ramadhani. Kemudian juara 3 diraih oleh Muhammad Akmal Fadil untuk kategori putra dan Cut Afrina untuk kategori putri. Dan untuk harapan 1 diraih oleh Supriyadi Harian dan Zahara Maharani. Kemudian juara harapan 2 diraih oleh Muhammad Satria Deli dan Najwa Fadriani. Dan untuk juara favorit, penghargaan diberikan kepada Sultan Brahmana dan juga Cut Nabila Salsabila.
3: Sedangkan penghargaan terbaik pilihan juri diberikan kepada Sandhya Nawarfatin. Jika berhasil lolos di tingkat Korwil, Fajar Abdi dan Izzatur Rahma akan melanjutkan perjuangan ke seleksi antar Korwil pada tanggal 12 hingga 21 Oktober 2026, sebelum menuju tingkat nasional pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
14: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Akibat asap karhutlah yang melanda Aceh Barat, Dinas Kesehatan bagikan masker ke pelajar dan tenaga pendidik guna mencegah gangguan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bagikan masker pada pelajar dan tenaga pengajar di sejumlah sekolah dan madrasah di Kecamatan Sametiga, Kabupaten Aceh Barat. Pembagian masker tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang melanda di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pembagian masker menyasar lingkungan sekolah dan madrasah di Kecamatan Sametiga sebab tingginya kasus ISPA di wilayah tersebut, sehingga hal ini merupakan peran Dinas Kesehatan untuk menghimbau masyarakat khususnya pada kelompok rentan untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Sebanyak 7 kotak masker telah disalurkan untuk setiap sekolah dan madrasah di Kecamatan Sametiga dan setiap kotak berisi 100 lembar masker.
16: Yang masker untuk anak-anak di MSN 1 Aceh Barat agar udara yang dihirup oleh anak-anak sudah terfilter lewat masker tersebut, karena kita tahu betul bahwa saat ini sedang terjadi kebakaran hutan di wilayah Kecamatan Sametiga ini.
15: Sebab paparan asap karhutlah dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Dinkes Aceh Barat juga mengingatkan pihak sekolah dan madrasah agar terus memantau kondisi kesehatan siswa maupun tenaga pengajar selama kualitas udara masih terdampak asap. Sementara itu, Kepala Madrasah Ibtidayah Swasta Desa Masjid Baru, Kecamatan Sametiga, Kabupaten Aceh Barat, Rizlani, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dengan langkah Dinas Kesehatan Aceh Barat yang membagikan masker kepada siswa dan tenaga pengajar. Pembagian masker sangat membantu pihak madrasah dalam memberikan perlindungan kepada siswa dari paparan asap karhutlah yang dapat mengganggu kesehatan.
17: Itu yang paling kami rasakan hari ini. Kalau kemarin-kemarin itu di hari Kamis dan hari Jumat, memang nggak setebal tadi pagi. Alhamdulillah tadi kan sudah dibagi masker. Nanti kami upayakan anak-anak kami waktu datang ke madrasah itu memakai masker semuanya, terus menjaga kesehatan dengan tidak memakan mie instan, tidak minum es. Itu kami upayakan untuk menjaga kesehatan anak-anak.
15: Dinas Kesehatan Aceh Barat memastikan pemantauan terhadap kasus ISPA terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak kesehatan akibat karhutlah di wilayah tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
14: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Keterbatasan pasokan ayam potong di Pasar Melabu Aceh Barat mulai dikeluhkan pedagang sejak menjelang momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pedagang memenuhi permintaan masyarakat, tetapi juga memicu kenaikan harga ayam di pasaran. Berikut laporan selengkapnya.
18: Pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan keterbatasan stok ayam yang didistribusikan pengusaha sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Melabuh, Husin, mengatakan pasokan ayam yang diterimanya saat ini dibatasi meski permintaan masyarakat meningkat.
19: Untuk stok ayam dibatasi. Enggak ada banyak diberikan oleh orang PK, mungkin perlu kita banyak diberikan sedikit-sedikit seorang. 50 ekor, ada yang 30 ekor dikasih. kita mintanya banyak bang. Untuk stok bulan mulai ini. Jadi dikasihnya sedikit.
18: Menurut Husin, kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan kenduri dan perayaan maulid. Selain stok terbatas, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Saat ini ayam dengan berat sekitar 2 kg dijual mencapai Rp90.000 per ekor. Husin mengatakan sebelumnya ayam dengan ukuran yang sama masih berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ia berharap pengusaha dapat menambahkan pasokan ayam kepada pedagang sehingga kebutuhan masyarakat selama bulan Maulid dan untuk kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan pedagang juga tetap memperoleh keuntungan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin sepekan edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kediam tugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami Pro 1 Melaboh, kenal informasi dan inspirasi. Dan dapat kami beritahukan bahwa sesaat lagi nanti tepat pukul 7 pagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta seperti biasa untuk mengikuti warta berita. Sambil kita menanti pada waktu yang telah kami informasikan, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu berikut yang sudah kami persiapkan.
2: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 7 pagi, Pro 1 Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya.